0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Baik, tepat 8.30 pagi, kita bergabung bersama dengan rakan kita di stesen daerah pagi ini dari Keningau FM, Sandakan FM dan juga Tawau FM.
1: Iya, kita ucapkan selamat pagi untuk Tawau FM 1J.
0: Hai 1J.
2: Hai, selamat pagi Double E.
1: Keningau okay. FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya, okay, Sandakan FM, kita, NY.
0: NY, hai NY.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Okay, NY hari ini partner dengan siapa?
4: Asnita. Roger.
0: Tapi lama dah dengar suara Asnita dalam daerah sana sini ya.
1: Kan.
0: Mengelak kat mana suaranya tu?
4: Kayak bergilir sebenarnya. Dia baca berita, saya buat diri.
1: Okey,
0: baiklah. Baik. Jadi kita mulakan dengan NY untuk dari sana sini, silakan.
4: Okey, terima kasih. Dari Sakin FM, saya kongsikan beberapa bahan hari ini. Okey, saya mulakan dengan College of Vocational Sandakan yang terus memperkasa kemahiran TVET negara melalui webinar at teknologis yang dilaksanakan bermula semalam 21 hingga 26 Julai ini. Dan untuk bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Okey, dan seterusnya, hari ini juga berlangsung kejohanan Sukan Tahunan SK Tamarimba Sandakan yang berlangsung hari ini 22 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Sandakan bermula pukul 7 pagi tadi. Dan seterusnya untuk jadual kempen Derma Darah hari ini dilaksanakan di ruang lobi Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan bermula pukul 8.30 pagi ini. Dan sebelum petang nanti ada dialog D4 Sandakan FM dengan topik kerana senyuman bukan sekadar rupa tetapi makna. Bersama dengan tetamu Dr. Nur Syafiqah Nazira dari Klinik Pergigian Sandakan. Itu dia beberapa bahan dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk diari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih NY dari Sandakan FM bersamamu. Okey, dari Keningau FM pula untuk dari pagi ini sedang berlangsung ketika ini iaitu mengenai dengan program pemerkasaan pendidikan digital peringkat daerah tambunan untuk tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Sopilong SK Kuala Namadan Tambunan dan insyaAllah majlis ini akan dirasmikan oleh Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Tambunan Dato' Peter Paut. Okey, itu satu bahan perkongsian saja bahan diari untuk pagi ini dari Keningau FM dan seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Wan J.
2: Terima kasih Aida di Keningau FM. Lama tidak sama Aida di andukan diari. Okeylah, untuk perkongsian dari Tawau FM diari sana sini hari ini satu perkongsian iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau yang mana untuk hari ini ada dua lokasi kempen diadakan iaitu pertama sekali Tabung Darah Hospital Tawau yang dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang dan untuk kempen Derma Darah yang kedua pula diadakan di Kilang Apas Balung bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Itu perkongsian di hari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kita kembali bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Double E, silakan Edwin dan Iqlaah.
0: Baik, terima kasih Wan J dari Tawau FM. Yep. Sabah FM kita ada dua perkongsian. Yang pertama Iqlaah.
1: Ya, yang pertama berlangsung pada baru saja berlangsung 8.30 pagi yang mana satu program temasya Restu Jiwa Pahlawan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu.
0: Okey, dan 10 pagi nanti seperti biasa hari ini sudah pun masuk hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi anda boleh juga ikuti secara langsung yang kita bawakan, kita sambung siar dari laman YouTube bermula 10 pagi ini. Okey. Baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Aida, Sandakan ada NY ya, dan juga di Tawau bersama dengan Wan J sebentar tadi. Okey.
1: Selamat bertugas semua.
0: Terima kasih kembali.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling am tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Guys, Merry Grace nih.
4: Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan lagi keadaan trafik pada waktu ini di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan dan sekarang ini saja lebih kurang 45 ke 1 jam masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan Sulaman, kesesakan luar biasa sehingga 2 jam bagi anda yang menggunakan laluan ini dari Jambatan Gayang sehinggalah ke Intan Kampus Sabat dan terus ke Bulatan ke Politeknik. Jadi anda yang menggunakan laluan ini dimohon untuk menggunakan laluan alternatif sekiranya anda ingin cepat ke lokasi. Kesesakan juga dilaporkan masih lagi berlaku dari arah Telipok menuju ke Tebobon dan sekarang ini 1 jam masa perjalanan diperlukan. Ini disebabkan oleh ada kawasan yang mungkin dinaiki air dan ada kemalangan yang berlaku. Jadi sekiranya anda ada info dan anda lalui kawasan ini, boleh saja info kami di WhatsApp 019-490-4848. Kesesakan juga berlaku di Jalan Sepanggar dari arah UiTM Kota Kinabalu menuju ke flyover Jalan UMS dan ini mengambil masa 8 ke 10 minit. Seterusnya kita mau kongsikan keadaan trafik di Jalan Kolam Minintot dilaporkan masih lagi perlahan menuju ke pusat bandaraya 9 ke 12 minit masa pemanduan sekarang ini. Berikutnya di Jalan Meruntum ke KKIA juga dilaporkan perlahan 22 minit masa pemanduan dan selepas itu di kawasan Kepayan, Jalan Kepayan juga dilaporkan perlahan 9 minit masa pemanduan sekarang ini. Anda yang menggunakan laluan Jalan Pinampang Tambunan juga perlahan menuju ke Dongongon 12 minit kelewatan berlaku. Dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga perlahan 6 minit masa pemanduan pada waktu ini. Manakala di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum, tiada apa-apa kesesakan, sudah pun lancar. Begitu juga dari arah Pen Borneo, tiada apa-apa kesesakan yang berlaku pada waktu ini. Okay? Kalau kita kongsikan juga di jalan lintas berhampiran dengan City Mall, juga dilaporkan ada sedikit perlahan. Ini di kawasan flyover menuju ke Bukit Padang.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh mula kekan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Ya, kita ubah sedikit waktu info sukan sebab tadi kita ada laporan Don dan kita ada dari sana sini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita mau kongsikan ini pasca Piala Dunia 2026 berkenaan dengan pihak FIFA melancarkan siasatan terhadap kemungkinan pelanggaran tata tertib oleh Argentina. Sudahlah kalah, ada tindakan lagi. Susulan kekalahan pasukan itu kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026, sejurus whistle penamat ditiup semasa permainan peringkat akhir itu, pemain tengah Argentina Leandro Paredes didakwa menumbuk beberapa anggota skuad Spanyol ketika mereka meraihkan kemenangan di atas padang, dan laporan pesuruhjaya perlawanan telah pun diteliti oleh pihak FIFA yang kemudian memutuskan untuk melantik seorang pendakwa rakyat tata tertib dan etika bagi menyiasat kemungkinan pelanggaran kod tata tertib FIFA. Jadi pasukan dari Argentina sekali lagi dikritik kerana pendekatan permainan yang dianggap terlalu fizikal seperti yang berlaku pada ketika mereka menewaskan England pada separuh akhir apabila Enzo Fernandez diperintahkan keluar padang selepas menerima kad kuning kedua. Nah, inilah kalau pasal tindakan di luar emosi sudah ini kan.
0: Betul.
1: Nanti kau kan tata tertib sudah.
0: Nasib baik habis sudah. Okey, seterusnya ini pula mengenai 8 pasukan berentap pada Piala MABA Matrix ke-30, yang mana sebanyak 8 pasukan dari seluruh negara berentap pada kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Dunia Piala Persatuan Bola
1: belum move on lagi dari Piala Dunia.
0: Belum move on kan. Piala Persatuan Bola Keranjang Malaysia Matrix ke-30 2026 yang berlangsung di Dewan Sri Panglima Antenem Rising sehingga 24 Julai ini, dan pasukan yang mengambil bahagian ini ialah Negeri Sembilan, Johor, Sabah, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan, Angkatan Tentera Malaysia ATM, Putrajaya serta pasukan tuan rumah iaitu itu daerah Tenem. Dan kejohanan berkenaan dirasmikan oleh Ahli Parlimen Tenem yang menyifatkan pemilihan Tenem sebagai salah satu lokasi penganjuran kejohanan bertaraf kebangsaan itu sebagai peluang terbaik untuk memperkenalkan daerah berkenaan sebagai lokasi penganjuran acara sukan berprestige.
1: Wow.
0: Di Tenem, okay.
1: Tenem jadi tuan rumah memang luar biasa. Siapa bilang kawasan pedalaman pun boleh jadi tuan rumah, yang penting fasiliti dan juga kehadiran itu pun luar biasa sambutannya kan. Baik, itu info sukan yang kita kongsikan. Dan selepas ini, utama 9 pagi sekali lagi kita bawakan dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dan jam yang terakhir, Ikhle,
0: iya, kita ada Gegar Segar.
1: Gegar Segar, nantikan siapa yang kita pertandingkan. Dan di Facebook sudah kita post?
0: Sudah kita post. Boleh mengundi awal-awal. Kalau mau tahu lagu apa, nanti kami bagi tahu pukul 9. Tapi kalau mau tahu awal-awal, pergi ke Facebook rasmi.
1: Betul, okay. Layan terus Sabah FM.
0: Bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Siau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya tujuh kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
8: jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
9: Berhati-hati di jalan raya.
10: Dan jangan lupa pasang

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: Tesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu mercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatankuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan dalam talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyakkan

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM. Bagus, bang.
3: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.

Pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ini jam yang terakhir Edwin dan juga Ikhle kasih kawan kamu sampai 10 pagi. Jadi terima kasih kamu juga yang setia bersama kami. Dan ada yang kongsikan Juan, Ikhle.
2: Ya.
1: Kenapa jam betul sana jalan Sulaman tu?
2: Rupanya yang dikongsikan daripada pendengar lah kan. Katanya punca jam di Jalan Sulaman banjir di Jalan Kayu Madang. Jadi semua menggunakan satu laluan sahaja dan kedua-dua arah menuju ke pusat bandaraya dan juga pergi ke Tuaran pun jam.
1: Okey, jadi harap bersabar. Yang sudah lewat ke tempat kerja tu kenapa? Sebab keadaan ini di luar jangka kan.
2: Betul.
1: Kita dah tahu berlaku. Jadi harapnya semakin lancar dan juga air sudah surut. Yeah. Jadi orang pun bolehlah lalui kawasan tersebut. Ramai juga ini yang bagi tahu dan ada juga info kita ini kan.
2: Yeah.
1: Si Dinifa ini, terima kasih Dinifa.
2: Dan juga Noridaya.
1: Oh, okey.
2: Katanya kereta terlalu banyak. Jadi kita harapkan ada juga pihak yang sedang dengar ketika ini boleh melancarkan jalan di situlah kan.
1: Betul,
2: boleh membantu
1: betul.
2: Sedikit sebanyak kepada semua yang sedang menggunakan laluan tersebut lah.
1: Okey, jangan stres-stres sebab sekarang ini kita mau anda dalam
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Okey, Gegar Segar hari ini kita pilih penyanyi dari Indonesia. Dia ni kira legend lah kan? Sangat-sangat legend.
2: Ya, betul. Dan penyanyi ini kita ambil kerana kalau di Malaysia kita ada Ratu Soundtrack. Itu Adira.
1: Adira Suhaimi.
2: Ya, baru-baru kita pertandingkan. Tapi kalau di Indonesia, dia adalah Ratu Soundtrack. Iaitu Melly Goeslaw.
1: Wow, Melly Goeslaw. Dia macam standing-standing dengan Chris Dayanti,
2: Rosa
1: Ruth Sanahaya.
2: Memang dia nama-nama besar yang gergasi lah kan.
1: Okay.
2: Dan yang lagu yang mengangkat namanya sebelum ini adalah lagu yang dimainkan dengan Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2002.
1: Okay, dia lagu
2: lepas tu dia
1: film
2: tu lah. Betul.
1: Okay, jadi untuk Gegar Segar hari ini kita pilih dua lagu dari Melly Goeslaw. Yang pertama, Ku Bahagia. Dalam hidup
2: lagu yang kedua, Jika memang masih bisa
1: mulutku berbicara, sentuh kata. Okey, dua lagu kita pertandingkan.
2: Mana lagu yang membawa memori ataupun yang kamu mau dengar di penghujung segmen Segar, kena lah undi. Ada sedang undi ni.
1: Ada.
2: Ramai sedang undi. Jadi kalau kamu mau undi lagu tersebut, mana yang kamu mau dengar di penghujung, masuk ke Facebook rasmi Sabah FM, tekan salah satu lagu yang dipaparkan di sana.
1: Betul. Lagu yang paling tinggi undian itu lagu yang kita siar di penghujung segmen Segar. Jadi undi sekarang, jangan kasih lama. Betul. Jangan kasih lambat, jangan terlepas.
2: Yang tersesat dalam lalu lintas tu, penumpang tu boleh mengundi, tapi yang memandu tu jangan mengundi ya.
1: Gitu. Kasih tahu sialah, kasih tolong buka Facebook dia, kau undi ya.
2: Gitu. Tolong undi ni dulu. Sambil-sambil lah kan.
1: Betul. Okay lah, yang terus Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
4: Ok.

0: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Saya Masha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Okey, babe, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
3: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
3: Oh, nah.
0: Iya.
3: Patutlah.
0: Iya.
3: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
3: ui,
0: itu
3: nah.
0: Itu.
3: Punya banyak. Kalau
0: banyak.
3: Jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
3: Nah, nah. Apalagi? Mari.
0: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhlas. Terima kasih kamu yang terus bersama kami dan undi lagu Gegar Segar. Nanti kita bagi tahulah lagu mana yang menang. Tapi kita mau juga ucapkan terima kasih Ikhlas kepada semua yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik semasa kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 disiarkan.
1: Wow. Dia meningkat ya, 3.59 juta meningkat yang muat turun itu untuk yang baru tau.
0: Wow.
1: Dan jumlah sekarang ini yang apa ni sudah muat turun mencapai 10.3 juta.
0: Wow, tahniah. Terima kasih. Terima kasih kerana anda terus menyokong RTM Klik. Harapnya lepas habis Piala Dunia ni janganlah di uninstall lah.
1: Yeah.
0: Aduh, kejam betul loh.
1: Kejam. Sudah apa macam kacang lupakan kulit ya.
0: Betul. Okey, jadi sebagai tanda ucapan terima kasih juga, kita sangat-sangat berbangga sebab penyanyi lagu tema Piala 2026 lagu ini

0: buat satu video sebagai penghargaan kepada semua rakyat Malaysia dan juga penonton RTM. Ayo, kita dengar apa Shakira bilang.
1: Hi Malaysia, I'm Shakira and I'm so happy to be joining you in spirit for RTM World Cup Finale Night 2026. Thank you so much for all the love you've been showing to Dai Dai throughout this FIFA World Cup. It means so much to be a part of such a special celebration. Enjoy every moment of tonight's final. Cheer loud and have an unforgettable time. Send you lots of love.
0: Wow. Hi Malaysia, I'm Shakira. Terima kasih Shakira ya.
2: Wah. Okay. Disebut RTM tu. Ini
0: semua
2: sebenarnya sebelum final kan.
0: Betul. Okay, jadi sebagai penghargaan, terima kasih juga anda yang telah menyokong kami di RTM dan kita berikan secara percuma kan.
2: Ya. Yeah.
0: Sepanjang 104 perlawanan yang dibawakan di RTM dan juga RTM Klik.
2: Ya. Yeah. Okay, selain daripada boleh dengar apa ni Sabah FM, kamu juga boleh dengar apa ni Radio Negeri yang lain juga tau.
0: Betul.
2: Jadi banyak kelebihan dia jika kamu ada aplikasi ini.
0: Yes, okay. Jangan kasih delete lah. Terus simpan di telefon kamu. Banyak lagi kejohanan ataupun acara antarabangsa juga kita bawakan dalam aplikasi tersebut. Okay? Baik, kita terus berhibur. Ini dia Benson Boone, Mystical, Magical.
2: Survive FM.
0: Bagus bah.

0: tak jumpa. Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: bahan kesehatan serta merancangkan ekonomi melalui pelaburan dan perdagangan. Itu yang dibahaskan pada hari yang kedua, iaitu kemarin. Dan saya kira itu yang dapat saya kongsikan untuk laporan pertama hari ketiga, mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 di Dewan Undangan Negeri Sabah. Apapun, kembali semula bersama Redwin dan juga Ikhleh di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhlas. Ikhlas, sebelum kita berpisah dan kita akan siarkan lagu mana yang menang nanti.
1: Yeah.
0: Hari ini 22 Julai sebenarnya adalah sambutan Hari Sarawak.
1: Wah, selamat menyambut Hari Sarawak untuk semua warga Sarawak termasuk DJ kita hari ini yang akan menggantikan kita sebentar.
0: Betul.
1: Sekali lagi. DJ Darlene.
0: Asal dari negeri Sarawak tapi berhijrah ke Sabah.
1: Yeah.
0: Dia di Sabah FM lah.
1: Wah, selamat menyambut Hari Sarawak. Amboi, minta terus on air ya. Bos tidak dengar tu.
0: Okay, dan sudah semestinya Gegar Segar hari ini, Kle. Lagu dari Melly Goslow kita pertandingkan, lagu Ku Bahagia dan juga lagu Jika. Yang menang?
1: Ya, menang adalah lagu Semuanya Berbahagia.
0: Wow.
1: Ku Bahagia.
0: Ku Bahagia.
1: Ya.
0: Tahniah yang sudah undi dan kita akan siarkan lagu ini sekarang ini juga sebagai lagu penutup untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih semua yang dengar Sabah FM sehingga di jam yang sekarang ini dan juga yang telah berkongsi mengenai keadaan trafik di beberapa tempat tadi tu kan.
0: Ya, baik, selepas ini kita akan ikuti secara langsung persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah untuk hari ketiga. Dan selepas itu lebih kurang sejam kita siarkan DJ Darlene.
1: Ah, okay. Oh, kita gagal lagi.
0: Kita masih belum biasa lagi.
1: Ya, sebab nama di office kita panggil lain.
0: Lain.
1: Kan? Dia on air nama dia lain.
0: Dan sebut nama Darlene tu pun kena betul-betul.
1: Betul.
0: Takut salah orang sebut, salah dengar. lain.
1: Ya. Lain. Lain dia punya maksud kan.
0: Darlene ya.
1: Betul. Okay, jadi terima kasih dan sampai sini saja kami kasih kawan kamu untuk Segar Sabah FM edisi untuk hari ini. Saya Ikhlas Jamie.
0: Saya Robin, jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Cadangan projek tempatan banjir Kampung Hawaran telah dikemukakan di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13, namun masih belum mendapat kelulusan peruntukan. Sehubungan itu, cadangan projek tersebut dikenal pasti untuk dikemukakan semula di bawah Rolling Plan 3 RP3 RMK ke-13 bagi pertimbangan Kerajaan Persekutuan tertakluk kepada keutamaan kerajaan dan juga kelulusan peruntukan. Bagi kawasan Kampung Banjar, Kampung Muhibah dan Kampung Bakiau, DPS Sabah akan terus memantau keadaan di lapangan bagi mengenal pasti keperluan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi banjir yang bersesuaian sebagai langkah jangka pendek. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan sungai serta sistem seliran utama di bawah seliaan GPS dilaksanakan secara berkala. Tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan bagi memastikan kelancaran aliran air serta mengurangkan risiko kejadian banjir kilat. Di samping itu, GPS Sabah akan terus bekerjasama dengan Pejabat Daerah Keningau, Jabatan Keraja Raya JKR, pihak berkuasa kekuatan serta agensi-agensi berkaitan bagi menyelaras tindakan mitigasi banjir yang bersesuaian berdasarkan keperluan di lapangan. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan, Singalang.
2: Terima kasih, Dr. Speaker.
1: Kenaan isu yang sama ya?
2: Isu sama, tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Dr. Speaker. Sama ada sudah menjadi alamat standing order 13 di mana peraturan sidang mesyuarat. Banyak menteri duduk di sini nih, tapi yang menjawab ini pembantu menteri ini. Tidak baik kalau itu sudah menjadi amalan, cuma saya tanya saja. Ya, kena beberapa perkara yang kita tanya, alamat penting.
1: Dia kasih ruang kepada pembantu dia untuk membiasakan diri lah. Jadi pelapis kan?
2: Tidak apa, jadi itu jadi masalah. Cuma saya bertanya kalau ini sudah menjadi amalan, kehadiran biasa, kalau menteri ada, dia akan tanggungjawab. Tapi kalau itu menjadi amalan, tak jadi masalah. Saya cuma tanya saja sama ada ini aturan yang...
1: Saya benarkanlah.
2: Saya bertanya tadi dari segi apa nama jawapan yang diberikan, bahwa duit menunggu daripada Kuala Lumpur ini, peruntukan untuk mengatasi masalah banjir. Dr. Speaker, masalah banjir di Sabah ini bukan perkara yang kecil. Begitu juga di negara kita. Dua hari yang lalu di Kedah, banyak negeri yang telah pun dilanda banjir. Dan tadi bila disebut, kami menunggu peruntukan daripada pihak Kerajaan Persekutuan, sama ada itu betul atau tidak, untuk mengatasi banjir di Sabah ini. Dan saya ingin bertanya, baru-baru ini kita diberi peruntukan daripada 1.5 bilion yang khas, pemberian khas itu, 600 juta ya, telah pun diberikan kepada Bumi Sabah, Kerajaan Negeri Sabah. Sama ada duit itu boleh digunakan ke? Kerana ini kepentingan awam. Saya bimbang kalau kita setiap kali menunggu peruntukan daripada Kuala Lumpur, benda yang boleh menyelamatkan nyawa manusia dan masalah keadaan environment di kebakaran banjir, Dr. Speaker, saya bimbang terlibat nyawa manusia, duit yang ada gunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan tunggu pihak Kuala Lumpur untuk bagi duit dengan kita. Di Sarawak mereka belanja duit mereka sendiri, Dato' Speaker. Terima kasih banyak.
1: Ya, Bapak Menteri.
0: Terima kasih yang berhormat Senalang. Soalannya 1.5 bilion yang telah pun disalurkan kepada kerajaan negeri. Saya yakin, kita yakin
1: yang disalurkan baru 600.
0: Ya. Kita yakin dengan kenyataan yang mata Perdana Menteri yang telah menambah peruntukan interim sebanyak 900 juta yang menjadikan 1.5 bilion ini, dan kita yakin ianya akan disalurkan kepada kerajaan negeri secepat yang mungkin, dan insyaallah

0: dengan kepimpinan yang menghormat Ketua Menteri kita yang sentiasa melihat rintihan dan juga
1: soalannya yang berhormat Menteri, adakah kementerian boleh meminta kepada Kerajaan Negeri sebagian daripada uang interim yang sudah disalurkan itu? Bukannya kita menunggu yang 900 itu, sama ada kementerian bercadang untuk meminta kepada Kerajaan Negeri bolehkah sebahagian daripada yang telah disalurkan itu digunakan untuk persiapan-persiapan bencana alam ini?
0: Insyaallah setiap dana yang akan disalurkan kepada Kerajaan Negeri kita akan berusaha sedaya upaya untuk menggunakan keperluan rakyat kita di Negeri Sabah. Terima kasih.
1: Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tanjung Papat.
2: Terima kasih, Tuan Speaker. Dan soalan seterusnya ada berkaitan dengan, mungkin ada berkaitan dengan pemerhati sebelah kiri saya. Soalan saya nombor 10.
3: Terima kasih, Dato' Sri Speaker. Bagi menjawab pertanyaan ahli Yang Berhormat Tanjung Papat dan makluman Dewan Yang Mulia ini, kementerian saya sememangnya ada menyediakan bantuan kepada Wakil Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS dan Majlis Sukan Sabah Malaysia MSSM bagi meningkatkan kebajikan Wakil Sekolah Sabah Kejohanan Sukan MSSS dan MSSSM. Antara bantuan-bantuan tersebut ialah, pertama, bantuan kewangan merupakan subsidi bagi membolehkan atlet-atlet tersebut membayar kos pengangkutan, penginapan dan makan minum. Kedua, bantuan pakaian dan peralatan sukan bagi membolehkan mereka menjalani latihan. Ketiga, membenarkan para atlet menggunakan kemudahan dan fasiliti sukan seperti kompleks sukan. Dan yang keempat, memberi insentif kemenangan kepada atlet sebagai galakan dan penghargaan atas pencapaian mereka. Kementerian saya juga menerima permohonan daripada pihak sekolah dan keluarga atlet sendiri untuk mengiring atlet yang bertanding di kejohanan MSSM. Walau bagaimanapun, bantuan seperti ini hanya diberikan jika atlet benar-benar layak membawa pengiring semasa mengiring pertandingan. Perlu juga saya nyatakan di sini bahawa melalui bantuan-bantuan ini, ramai atlet Negeri Sabah yang dilahirkan melalui MSS dan MSSM telah menjadi ikon dan bidang sukan seperti Eddie Bennett dalam sukan para olahraga, Nur Farah Mazlan dalam sukan pancasilat, Muhammad Aznawi Akbar Adam dalam sukan pelayaran, Wong Kagi dalam sukan para lompat jauh kategori T12, Andri Anura Anwar dalam acara lompat jauh dan lompat kijang, dan banyak lagi yang belum tersebut. Dan saya berterima kasih juga kepada Menteri kerana bagi ruang untuk saya bercakap untuk menjawab soalan di sini. Sekian, terima kasih.
1: Soalan tambahan.
4: Soalan tambahan.
1: Okay, Likas.
4: Datuk Speaker, terima kasih. Saya tanya kepada semua atlet MSS dan juga MSSM, MSS Sabah yang telah pergi ke peringkat SMM, SSM, seperti sedia maklum, atlet-atlet MSS Sabah ini adalah pelajar-pelajar kita. Setakat ini kita mengetahui bahawa peruntukan untuk daripada Kementerian Pendidikan Malaysia adalah tidak mencukupi. Saya ingat Kementerian KPSTI, Menteri yang Menteri tahu perkara ini. Memang tidak cukup.
1: Ya, soalannya, soalan.
4: Saya bagi sedikit gambaran dulu.
1: Ya, soalan saya dulu.
4: Okay. Soalan dia ialah, sudah tiba masanya Kerajaan Negeri, sama ada melalui Kementerian Belia dan Sukan ataupun Kementerian Pendidikan ini, untuk berbincang dan jangan mendesaklah, minta dengan tegas supaya peruntukan dapat diberikan yang cukupnya kepada MSS Sabah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk menyertai peringkat sukan di peringkat peringkat nasional, di peringkat kebangsaan. Adakah Kementerian Belia dan Sukan ataupun Kementerian Pendidikan Sabah ini meminta dan mendesak kementerian untuk memberikan peruntukan yang cukup kepada pelajar-pelajar kita? Terima kasih.
3: Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat. Likaskah?
4: Ya.
3: Soalannya itu, memang kita ada meminta, kita dalam perbincangan, tetapi dalam kementerian kami sendiri pun kami telah susun atur macam mana caranya. Kami ni bukan jenis yang mendesak-desak ni. Tetapi ada caranya macam mana yang kita mau ikut prosedur dan protokol yang mana yang patut harus diikut. InsyaAllah dalam masa-masa yang terdekat kita akan cuba bantu dan insentif-insentif ini kita akan cuba tingkatkan daripada KBSK. Sekian, terima kasih.
4: Kita sudah menunggu sekian lama.
1: Sekarang jemput sudah yang legas. Satu
4: kita sudah tunggu sekian lama, bertahun-tahun.
1: Satu soalan saja.
4: Masih keadaan sedemikian
1: rupa. Satu soalan saja, Likas.
3: Bos, kita sudah tukar satu soalan. Nanti kita jawab. Satu kalau mau
1: soalan.
3: Jumpa, anytime.
1: Kalau mau jawab, jawab saya tulis.
4: Datuk Speaker, bukan.
1: Saya sudah tetapkan soalan tambahan satu.
4: Bukan soalan tambahan, Datuk Speaker. Cuma kementerian saya disentuh tadi berkaitan dengan peruntukan MSS. Jadi saya ingin tambah sedikit, Datuk Speaker. Menambah saja, bukan soalan.
1: Terima kasih, secara tertulis saja. Sekarang saya jemput yang berhormat Tempasuk.
5: Alhamdulillah, terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 11. Tuan Speaker, untuk makluman hal yang berhormat Tempasuk, kementerian saya melalui Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan di IDR, sentiasa komited memastikan bantuan pembangunan keusahawanan disalurkan secara inklusif kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau ringkasnya PMKS di seluruh Sabah, termasuk usahawan dan peniaga kecil yang sebelum ini belum pernah menerima sebarang bantuan daripada Kerajaan Sabah. Bagi memastikan tiada usahawan yang tercicir daripada menikmati kemudahan dan bantuan yang disediakan Kerajaan Sabah melalui DIDR, telah melaksanakan program bantuan SME Up secara berterusan sejak tahun 2020. Program ini menyediakan bantuan peningkatan perniagaan dalam bentuk pertama mesin dan peralatan, pembungkusan dan pelabelan, ketiga pensijilan halal dan mesti, keempat pendaftaran cap dagangan dan yang kelima mesin retot. Selain penyediaan bantuan, usaha memperluas hibahan program turut dipergiatkan. Pada tahun ini DIDR telah melaksanakan program outreach di 13 daerah di seluruh Sabah daripada bulan Mac hingga bulan Mei, termasuklah di daerah Kota Belud. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama persatuan-persatuan usahawan, agensi-agensi kerajaan serta pelbagai platform media sosial bagi memastikan maklumat berkaitan bantuan kerajaan dapat disampaikan secara meluas kepada usahawan tempatan. Tuan Speaker, sehingga kini seramai 93 orang usahawan dari daerah Kota Belud telah menerima manfaat melalui program bantuan SME Up, termasuk 17 usahawan daripada kawasan Dun Tempasuk. Bantuan yang diberikan telah membantu usahawan meningkatkan kapasiti pengeluaran, menambah baik kualiti serta penjenamaan produk, memenuhi piawaian pensijilan dan keperluan pasaran, di samping meningkatkan daya saing serta kebuli pasaran produk mereka. Bagi tahun ini, Kerajaan Sabah turut memperluas peluang kepada lebih ramai usahawan mikro untuk memohon bantuan di bawah program bantuan SME Up. Peniaga kecil yang mempunyai lesen perniagaan yang sah serta telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan adalah layak untuk mengemukakan permohonan bagi kategori-kategori berikut. Pertama, bantuan mesin dan peralatan, bantuan pembungkusan dan pelabelan, bantuan pensijilan halal dan mesti, pendaftaran cap dagangan dan mesin retot. Langkah ini bertujuan memastikan lebih ramai usahawan PMKS di Sabah dapat atau mendapat akses kepada bantuan pembangunan perniagaan yang disediakan oleh Kerajaan Sabah, sekaligus meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya saing dan mengembangkan perniagaan mereka. Tuan Speaker, Kementerian akan terus menambah baik pelaksanaan program bantuan SME Up dari semasa ke semasa, termasuk memperkukuh usaha promosi dan penyampaian maklumat agar lebih ramai usahawan, khususnya peniaga kecil yang berpotensi dapat memanfaatkan inisiatif kerajaan ini dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi kita di Sabah. Terima kasih.
6: Okay, baik, demikian tadi secara langsung yang dapat kita ikuti sempena hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri yang ke-17 dari Dewan Undangan Negeri Sabah. Terus bersama kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi inspirasiku untuk edisi kita hari ini 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijrah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wow dari kumpulan Wow. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.

0: Kita pulang.
1: Hai, saya Jacqueline Chia. Saya dengar Sabah FM. Bagus bang.
0: Okey, baik, untuk anda yang terus setia bersama dengan kami 11.13 minit pagi ketika ini, terima kasih sekali lagi kerana terus setia bersama-sama kami di mana jua anda berada untuk frekuensi masing-masing dan juga live di TikTok My Sabah FM untuk ikuti siaran kami. Dan juga jangan lupa kita ada WhatsApp Sabah FM untuk anda minta ataupun mohon lagu, minta lagu untuk menu playlist kita hari ini, iaitu tema dia untuk hari Rabu adalah penyanyi lelaki. Hari ini adalah penyanyi lelaki. Kita menghargai pengorbanan bapa-bapa kita, lelaki, abang-abang, begitu. Okey, penyanyi lelaki untuk hari ini. Jadi boleh hantarkan ke 019-490-4848 untuk anda suarakan apa lagu yang ingin saya minta ini hari, untuk hari Rabu, iaitu menu playlist kita penyanyi lelaki, ya. Jangan salah tema. Kita hari ini penyanyi lelaki. Baik, dan juga sedikit info sebelum kita terus berhibur dengan lagu yang seterusnya. Ini dia, mungkin bagi ibu bapa, sekolah selamat, murid sejahtera. Jadi boleh juga melayari portal aduan buli di aduanbuli.moe.gov.my untuk anda melaporkan dengan saluran yang betul lah untuk perkara-perkara yang sering kita dengar di media sosial dan juga berita ketika ini. Untuk kita kenali dan juga layari portal aduan buli. Buli bukan budaya, buli ialah gejala yang perlu kita cegah bersama, sama ada kita ni ibu bapa, guru ataupun masyarakat setempat. Itu yang perlu menjadi peranan kita sebenarnya. Dan bersama kita untuk membina persekitaran pembelajaran yang selamat, positif dan sejahtera. Itu adalah penting agar anak-anak juga tidak takut untuk ke sekolah. Dan seterusnya, terima kasih juga kepada rakan setia pendengar Sabah FM yang telah pun menghantarkan ucapan dan juga permintaan lagu untuk menu playlist kita di WhatsApp Sabah FM. Iaitu daripada ini, oh dia ni guna, dia penyanyi lah ni, pejabat penyanyi Sabah Electricity. Saya Syarif dari Labuan ingin tunjukkan ucapan selamat bertugas kepada semua warga kerja Sabah Electricity di mana jua berada. Utamakan keselamatan semasa bekerja dan selamat bertugas kepada DJ yang bertugas. Terima kasih. Semoga ceria selalu dan terima kasih. Kau di hatiku, Aini, untuk menu playlist ni daripada Joey katanya. Dan terus dengar kita berhibur dengan lagu ini daripada Handy Black. Hanya dalam lagu di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remo Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
0: Okey, baik. Sabah FM, bagus bahas 11.31 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada dan juga ikuti secara live di TikTok My Sabah FM. Dan banyak juga yang komen di sana. Okey, ada yang saya tidak dapat baca sepenuhnya. Namun apapun, terima kasih kepada anda. Dan ini daripada Alice Raymond daripada Kuching, Sarawak. Okey, salam sejahtera serta selamat bertugas di Jedalin. Semoga sihat ceria selalu. Serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Info cuaca kat situ panas lit-lit. Oh, di sia panas lit-lit, di situ marik hujan. Itulah kita ya. Terima kasih untuk pendengar kita Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Okay, menu playlist untuk hari ini Ram, Selingkar Kasih untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih DJ Dalin. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia mendengar kami dan juga menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Serta juga komen di live TikTok My Sabah FM. Dan juga ingin kita kongsikan bersama-sama dengan anda berkenaan dengan penutupan sementara kaunter pasport. Okay, makluman berkenaan dengan penutupan sementara kaunter pasport daripada Jabatan Immigration Malaysia juga ini memaklumkan bahawa kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara akan ditutup sementara secara berfasa bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem dan juga antaranya iaitu di UTC Kota Kinabalu, UTC Tawau dan juga UTC Keningau. Okey, iaitu untuk fasa 6 bermula pada 24 Julai 2026 hingga 26 Julai 2026. Jadi kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport seluruh negara ditutup sementara secara berfasa untuk memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi sepanjang tempoh penutupan tersebut, urusan permohonan di kaunter dan My Online Pasport serta percetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Seperti yang saya wawarkan tadi, antaranya yang terlibat iaitu di UTC Kota Kinabalu, di UTC Tawau dan juga di UTC Keningau. Dan terima kasih sekali lagi untuk Emma juga, terima kasih sama petugas dan menu playlist daripada Meditasi Demi Rindu ini. Okey, nanti kita akan cuba putarkan bagi anda yang menghantar awal, kita akan selitkan dalam playlist kita. Yang kita tahu adalah siapa cepat dia akan dapat dengar lagu untuk menu playlist ya. Selamat pagi DJ Dalin, selamat pagi dan selamat bertugas Ekspresi Inspirasiku. Semoga tugas lancar dipermudahkan sehingga penghujung siaran. Menu playlist Cakra Hans, Kekasih Bayangan. Layan Sabah FM, bagus bah. Terima kasih DJ Dalin, sihat ceria selalu. Baik, terima kasih juga. Dan bagi yang ikuti live di TikTok Sabah FM, boleh juga di WhatsApp kita untuk menu playlist di 0194904848. Cinta Tak Bersyarat daripada Elemen untuk anda. Terus dengar kami di Sabah FM, bagus bah.

Pengujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. Sabah FM.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Di antara gadis-gadis seluruh dunia. Yang mengusik jiwa. Hayalan menjelma ketika fikiran. Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Membendung berita palsu. Tiga langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
3: Okay, baik, tidak pasti jangan kita kongsi. Sebelum kita kongsikan apa-apa di media sosial, kita lebih baik tengok dulu dari mana kita kongsikan maklumat-maklumat berkenaan. Nanti kita pula yang akan disabitkan kesalahan kalau kalau sesuatu yang kita kongsi itu tidak betul ataupun tidak benar. Okay, terima kasih juga kepada rakan pendengar setia Sabah FM. Saya kenal lagi ni, Apple White Sick. Dulu ni dia selalu komen juga. Okay, DJ Dalin muncul semula di dalam segmen khas. Okay, segmen saya dulu juga. Okay, terima kasih kepada yang mendengar Sabah FM dan juga sedikit ucapan daripada pendengar kita di Facebook Sabah FM. Saya kongsikan daripada Jihad Bakar. Selamat pagi DJ Dalin. Selamat bertugas. Selamat pagi semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bahasa. Semoga terhibur dengan Sabah FM. Dia bilang baik, terima kasih. Ramli Lee, selamat pagi DJ Dalin, selamat bertugas, semoga sihat selalu bersama rakan pendengar di Sabah FM. Cuaca di Sibu Sarawak dah panas betul ketika ini. Wow, panas. Dia mau rock apa ini? Dan Nas-Nas, terima kasih. Dia bilang begini, okay, point card dia bilang, salam ekspresi inspirasiku buat, wow, ada senarai dia daripada Nora Shikin. Memang ramai untuk semua rakan-rakan Facebook di mana saja mereka berada. Semoga berjaya dan sihat selalu. Minta lagu Selingkar Kasih Ben Rim. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali. Sabli Sab, terima kasih juga. Marsa Saleh, Nozita Zita, Marsa Saleh, terima kasih untuk ucapan anda. Dan Muhammad Yusof, semoga sihat selalu ya dan bertugas di Radio Sabah FM terbaik buat semua pendengar Sabah FM. Kita akan sentiasa berusaha untuk menyajikan yang terbaik kepada pendengar kita di mana jua anda berada, sama ada mengikuti siaran kami melalui RTM Klik, melalui frekuensi masing-masing dan juga tidak kurangnya di live TikTok My Sabah FM. Dan ini dia untuk anda seterusnya. Sirva Zarina, Langit Ketujuh, 11.46 minit pagi di Sabah FM. Bagus bah.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru,
1: ini hari pertama. Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: anda, apa itu kepala air? Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan melengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
4: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

Bersama DJ Dalin dalam Ekspresi Inspirasiku. Okay, baik, terus setia bersama kami 12.01 minit tengah hari, selamat tengah hari untuk anda yang terus setia bersama-sama kami mendengar di mana juga anda berada untuk jam yang seterusnya, itu jam yang ketiga kita bersiaran di Ekspresi Inspirasiku sewaktu jam 10 hingga jam 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan pendengar setia Sabah FM dan pun menghantarkan permintaan untuk menu playlist ini daripada Ara. Okey, DJ Dalin sepanjang ceria pagi ini. Ya, semestinya tengah hari sudah kita. Okey, Ara hadir dari KK, sampaikan salam buat rakan-rakan geng Tap Tap Live Sabah FM juga, pendengar-pendengar radio Sabah FM di mana saya berada. Sabah FM bagus bah. Terima kasih DJ Dalin. Baik, terima kasih kembali untuk anda. Dan seterusnya ini daripada Arnih. Okey, sampai tugas dalam Ekspresi Inspirasiku, semoga lancar hingga ke penghujung siaran dan ceria-ceria selalu di samping menjalani tugasan harian. Aneh hadir dari Sembulan untuk tema hari ini. Aneh request lagu Hatan Memburu Rindu. Okay, terima kasih Dalin. Layan sampai FM bagus bah. Terima kasih kembali. Dan juga ini daripada Marsa Saleh. Ini sudah saya baca tadi. Okay. Dan ini macam Saliha Sulaiman. Lagu ini saya tunjukkan buat semua yang mendengar siaran Sabah FM bagus bah. Lagu kenangan lalu Fly Bites. Okay, request daripada Wang Sulaiman Saleh dari Putatan. Tadi pun ada ramai daripada pendengar kita kongsi berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Ada yang mendung, ada yang macam hujan, ada yang panas. Apapun, untuk anda berhati-hati selalu di mana juga anda berada. Mungkin dalam sedang pemanduan macam semalam, keadaan hujan lebat dan juga ribut petir. Okey, berhati-hati ketika memandu dan pastikan juga ketika berada di jalan raya, kalau kita ni biasanya kalau nak cepat untuk sampai ke destinasi masing-masing akan tekan minyak lebih. Sampaikan kita kadang-kadang tidak peduli kalau tiba-tiba lampu isyarat itu bertukar kepada warna kuning. Maksudnya itu bersedia untuk berhenti. Itu adalah antara langkah keselamatan yang perlu kita sentiasa amalkan, iaitu berhati-hati ketika berada di jalan raya, berhenti sebelum lampu merah keluar. Dan nanti kita akan cuba dapatkan rakan kita di Azian dan juga Wan untuk laporan sidang DUN pada hari ini. Dan kita nantikan laporan daripada mereka. Dan sekarang pun berada pada jam 12.04 minit tengah hari. Terus berhibur dan terus setia bersama-sama dengan kami di mana jua anda berada di Sabah FM. Bagus bah.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Okey, baik, 12.46 minit tengah hari dan kita berada di jam yang ketiga untuk ekspresi inspirasiku, dan anda masih lagi temankan saya, Dalin, hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami walau di mana jua anda berada ketika ini, dan juga terima kasih yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM melalui beberapa menu playlist yang telah pun diminta, iaitu ini daripada Yan Yana. Selamat mendengar Sabah FM untuk anda. Menu playlist Ivan Jangan Paksa Rindu daripada Yan Yana. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami di mana jua anda berada dengan frekuensi masing-masing, dan juga mungkin yang sedang menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat menikmati makan tengah hari anda. Semoga segalanya baik-baik untuk hari ini, berjalan dengan lancar, dan juga kalau yang sukar betul untuk mencari di mana tempat makan, ingat jugalah semalam makan apa, hari ini mau apa, begitu, supaya kita dapat memilih apa makanan yang kita mau nikmati untuk tengah hari ini. Dan juga selain itu, kita ingin kongsikan juga bersama dengan anda info berkenaan dengan isu pelaburan kuap dalam e-fishery. Ini kita kongsikan isu pelaburan kuap dalam e-fishery. Okey, isu ini menjejaskan pensyen penyewat awam dan fakta langsung tidak menjejaskan, iaitu pembayaran pensyen penyewat awam merupakan tanggungan penuh, dan juga fakta ini sebenarnya mengenai dana pelaburan dan juga jaminan pensyen penyewat awam. Mungkin ada yang risaukan. Dan nanti kita akan terus kongsikan lagi juga beberapa info untuk anda terus setia mendengar kami di Sabah FM, dan tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari. Dan dengarkan penubuhan untuk anda ada untukmu di Sabah FM. Bagus bah.

0: bersama DJ Dalin dalam ekspresi inspirasiku. Sabah FM. Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang Palingam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahma Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Sabah Berselawat 2026, 14 hari.

0: Sebentar lagi utama satu tenghari.
1: Baguslah.
2: Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: setia. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Okay, baik, 1.14 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih terus setia bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Dan juga untuk jam yang terakhir ini, kita ada untuk menu playlist pada hari ini. Jadi telah pun saya susun lagu-lagu yang telah pun diminta oleh para pendengar kita untuk menu playlist kita pada tengah hari ini. Dan juga sedikit info sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu menu playlist kita. Jet datang selepas makan. Sebabkan masih lagi dalam tempoh tengah hari ini, mungkin ada yang sedang menikmati makan tengah hari. Jadi pilih makanan yang lebih ringan dan rendah lemak, seperti mungkin kalau buah-buahan tu pisang ataupun betik, ataupun pilihan dalam kuantiti yang sederhana untuk nasi. Dan juga boleh makan oat ataupun bubur yang mudah dihadam. Dan seterusnya, seperti menu lain adalah ayam tanpa kulit. Sebab biasanya kita ni suka makan yang sedap tu, dah kulit tu kadang-kadang tu ada yang tidak boleh makan. Dan sayur yang lembut, yang lebih mudah untuk dihadam, dan banyakkan air kosong sebenarnya daripada air manis. Dan itu untuk info kita bersama. Dan juga mungkin GERD bukan penyakit yang sama untuk semua orang, tapi ada yang boleh minum kopi tanpa masalah, ada juga yang hanya beberapa tenguk pun sudah akan merasa pedih. Itu antara kesan ataupun yang kita perlu ingat. Dan sebab itu mungkin kita boleh kenali pemakanan kita sendiri, macam mana untuk kita kenal apabila GERD itu datang selepas kita makan sesuatu yang mungkin kita tak boleh makan. Jadi untuk anda terus setia bersama dengan kami di Sabah FM untuk ruangan ekspresi inspirasiku, dengarkan daripada Laila Crystal untuk anda.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami,
1: Hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Aduh, mandi blues lagi.
3: Hey, senyumlah sikit.
2: Kenapa pula?
3: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
2: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
3: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
3: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Kota Belu
1: 101.5 FM
2: bersama DJ Dalin dalam ekspresi inspirasiku.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

Hibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, baik. 1.44 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda sekali lagi yang terus setia bersama-sama kami dari seawal jam 10 pagi tadi hingga ke saat ini. Dan juga anda masih lagi ditemani saya, Darlene, untuk jam terakhir ini, iaitu untuk menu playlist yang telah pun kita putarkan lagu-lagu yang telah pun diminta melalui WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 untuk pilihan menu playlist kita hari ini, iaitu bertemakan lagu daripada lelaki. Okay, dan beberapa lagu telah pun kita putarkan dan juga ada lagi yang minta, tapi nampaknya kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita untuk ruangan ekspresi inspirasiku jam terakhir ini. Kita mengharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik dan juga terhibur dengan lagu serta info yang telah pun kita kongsikan bersama dengan anda, dan dengan lagu-lagu yang pastinya menceriakan hari anda di Sabah FM. Walaupun kita ingin kongsikan juga sedikit info sebelum kita melabuhkan tirai untuk ruangan ekspresi inspirasiku, itu berkenaan dengan amaran scam. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada terhadap sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai sumbangan tunai rahmah STR atau sumbangan asas rahmah SARA menggunakan nombor telefon yang menyerupai talian rasmi. Jadi untuk anda, jangan sesekali berkongsi nombor MyCard, nombor akaun bank, kod TAC atau OTP, kata laluan atau PIN perbankan, maklumat peribadi dan juga kewangan. Jadi Kementerian Kewangan tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan talian rasmi STR ataupun SARA, dan Kementerian Kewangan juga tidak akan meminta sebarang bayaran bagi urusan berkaitan STR atau SARA. Jadi sekiranya anda menerima panggilan yang mencurigakan, jangan panik, tamatkan panggilan dan hubungi talian rasmi STR dan juga SARA. Okey, untuk pengesahan, fikir dulu sebelum berkongsi maklumat, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa penipuan. Dan untuk anda, sampai di sini dulu Darlene menemani anda, dan juga yang kita harapkan untuk sepanjang bulan kebangsaan ini, kita kibarkan Jalur Gemilang untuk menandakan sokongan kita untuk sambutan bulan kebangsaan kita. Jadi untuk anda, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita jumpa lagi. Bye.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.

Goosebumps. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Diana Ramli.
4: Bersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
1: Dan Norfas.
5: Dongkam di nau-nau-nau-nau-nau pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
6: Bangam lah tu.
7: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami. Dan pastinya untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Dan pastinya untuk kali ini bersama dengan Anodi. Okey, baiklah, untuk kamu semua yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Sebab tadi Anodi sempat berada di luar bangunan RTM kan. Jadi nampak tu cuaca di sekitar Kota Kinabalu ini, oi, galak betul sudah itu awan. Dan juga angin pun bertiup kencang. Jadi untuk kamu semua yang mungkin ketika ini tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Dan pastinya juga janganlah meletakkan kendaraan anda di bawah pokok. Kalau boleh elakkan, takut nanti itu pokok jatuh kan, ataupun patah. Jadi kita mengharapkan agar anda semua sentiasa menjaga keselamatan anda. Itu yang paling penting. Okay? Baiklah, macam biasa, belajar bahasa etnik untuk hari ini. Cerita pasal kasut. Hilang kasut saya semalam di rumah kawan. Kamu boleh translate dalam bahasa etnik kamu. Macam biasa, kamu boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848 ataupun anda boleh komen-komen di Facebook Sabah FM Bagus. Okay. Jadi, belajar bahasa etnik hari ini, hilang kasut saya semalam di rumah kawan. Jadi, balik rumah kaki ayam lah. Okay, kamu boleh komen-komen. Nodi tunggu kamu punya komen-komen. Jom kita berhibur lagi. Kita lagu daripada Kancan News, Bandak Tokau Sabah FM Bagus Pak.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Santiana Ramli, Nurfaz, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Okey, Bang Amla tu janji dengar. Ada yang kawan tanya, dia bilang Nudi kau satu orang siap kadang. Indah. Ada kawan.
1: Kami nak boleh satu orang. Sebab nanti kami sunyi.
0: Kesunyian kawan. Nanti kami. Tapi itulah, walaupun ialah disebabkan tugasan-tugasan kan. Tuan Azian pun apa ni, baru juga kembali daripada apa ni, Dun tadi.
1: Betul.
0: Jadi hari yang kedua sudah kan?
1: Kalau mesyuarat tu hari yang ketiga.
0: Hari yang ketiga.
1: Saya dan Wan juga Kak Kaci hari yang kedua dalam yang tugas. Hari yang kedua.
0: Esok masih lagi pergi.
1: Masih ada untuk hari yang terakhir. Lagipun tadi Nodi dalam perjalanan hujan lebat
0: betul.
1: Di Kota Kinabalu.
0: Betul.
1: Bandara Kota Kinabalu.
0: Itulah macam Nodi cakap tadi kan juga untuk mereka yang berada di sekitar Kota Kinabalu ataupun beberapa kawasan lah juga yang mungkin terkesan dengan hujan lebat dan juga angin kencang ketika ini. Hati-hati.
1: Lebat betul. Itu pokok kelapa berguyang. Bikin takut toh.
0: Okey, baiklah. Untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik. Macam Nodi cakap tadi, belajar bahasa etnik untuk hari ini ialah
1: hilang kasut saya semalam di rumah kawan.
0: Oi.
1: Ini kerja anjing nih kalau begini.
0: Mana sudah sebelah ini?
1: Kalau sebelah ada, sebelah tiada, memang tiada harapan sudah itu.
0: Nah, dari cuci kali bahas itu.
1: Masaknya sebelah sih
0: dia ada. Cemplah, cantik ini. Boleh dibawa balik dia. Kan. Okey, kita ada Siti Absasanin di sini. Dia bilang nailang kasut ko koin tuong dawalai romoh. Dia bilang ini bisa ya bofot.
1: Okey, lagi kawan-kawan kita di Facebook, kita ada si Amizan Abdin.
0: Okey.
1: Dalam bahasa Bajau sama Kebi. Ai, rungai kasutku. Debui tak rumah sek. Rumah sek.
0: Rumah sek. Sek tu kawan. Okey. Lagi kita ada si My Name. Dia bilang nilang kasutku kain tuang dah walai rumahku. Dia bilang
1: asuk lah ni.
0: Asuk punya pasal.
1: Okey, sama juga ada si Rian. Naliong kasutku. Tuhi sawi tuoi walai sawi.
0: Oh.
1: Ada dua sawi.
0: Oh, sayur sawi.
1: Kenapa ada dua kali kawan di sini?
0: Tuhi sawi, tuai waloi sawi. Okay.
1: Tuhi, kasut kawan.
0: Naliong. Naliong. Okay, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi. Kita ada lagu ini. Lagu daripada Junaidi Ambatik, Nakalalansan.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Abah Ngam lah tu.
1: Bang Ngam lah tu, 2.30 minit petang. Tadi pun sempat saya keluar sekejap kan. Tu hujan macam dia limpas ya. Tapi itulah, kita apa pun setiap berjaga-jaga lah.
2: Betul kan? Nanti dari masa ke masa kami akan kongsikan jugalah daripada Met Malaysia.
1: Betul.
2: Amaran debut petir
1: untuk okay. hari ini. Okey. Kita teruskan belajar bahasa etnik. Hilang kasut saya semalam di rumah kawan.
2: Okey, silakan Hasnan Awah dalam bahasa Bugis.
1: Tedeng sepatuku sewa niko bola na konco. Tedeng sepatuku, tedeng sepatuku hilang kasut saya semalam. Sewa niko bola na konco.
2: Oh, baiklah.
1: Sewa ni semalam kali ya?
2: Mungkin. Sewa ni. Okey, sewa ni. Okey, si Saiful, Muhammad Saiful di Tuaran, dia bilang dalam bahasa etnik Kagayan. Lai lungai tumpakku dabuhi naluma bagaiku.
1: Oh. Kawan lai tu bagai. Lungai, mungkin di lumak bagaiku. Lai lungai tumpakku dabuhi di lumak bagaiku.
2: Oh, hai bagai.
1: Bagai.
2: Kawan.
1: Lagi kita ada si Emma Fatima di Beaufort, dia bilang dalam bahasa Bisaya, na ilang kasut ko ke intuang da walai kawan, tingguang da asu.
2: Nah. Ada asu di belakang.
1: Ada asu, makanannya kan lagi kita anjing lah itu.
2: Bawa-bawa
1: belajar.
2: Rosie William, dia bilang dalam bahasa dusun, natagak kasutku, kosodop it walai tambalut. Tambalut tu kawan kan?
1: Kawan.
2: Kosodop semalam.
1: Semalam, betul. Makin campin sudah ni.
2: Hai, kau tidak tahu, saya ada kawan orang dusun sekarang.
1: Boleh tahan.
2: Yang sangat-sangat rapat.
1: Wow. Okey, kita tu lagi berhibur, kamu lagi terus komen-komen. Kita ada lagu daripada si Rosario Bian, Nestangi Nuhuang.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ngam Latu.
1: Mbah Ngam Latu lagu dari Dayang Nur Razrin Astral Cinta.
2: Okey, 2:41 minit petang. Okay. Kita membaca lagi lah komen kawan-kawan kita untuk belajar bahasa etnik ini hari.
1: Okey.
2: Si Zulaika dalam bahasa Iban, kau lah yang campin.
1: Dalam bahasa Iban, lenyau kasut ko kemari baru mak kaban. Kena kaban, kena taban ukui. Kata ukui itu apa? Ukui.
2: Anjing.
1: Makalah.
2: Okey, si Rizki, ini dalam bahasa Kadazan Pinampang. Natagak kasutku doiho da damin ditambahut di kosodop. Banyaknya di-nya.
1: Nodi.
2: Ditambahut.
1: Nodi kan.
2: Mana nodi? ditambahut di kosodop.
1: Okay, alright. Terima kasih juga ada yang mengantarkan.
2: Nanti lah kita mau kita pasang lah.
1: Pasang lah.
2: Harap.
3: Assalamualaikum DJ.
2: Waalaikumsalam.
3: Okay, hari ini saya translate lagi bahasa etnik kita kepada bahasa Suluk ya.
2: Okay.
3: Bunyinya begini. Nalawa in tompak ku kawi habai sin ibanku. Okey DJ.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk si Aga. Okey.
2: Si Aga.
1: Alright. Lagi kita ada si apa lagi di sini si Ahran. Dia bilang hilang kasut semalam di rumah kawan sebab punya kerja mencuri macam tidak kasihan betul dia bilang.
2: Ayo.
1: Awau terumpaku indegebi di Balai Abur. Nai mekotakai engkot menakau ngot panakai kuruduk tun. Ini bahasa Sungai Segama ini.
2: Okey, lagi si Norili dalam bahasa Rungos. Natagak tompaku kosodop sit valai koruhangku.
1: Okey. Satu lagi. Si Nur Farhana dia bilang ini etik memogun to bilong. Natagak kelumpakku konihab lod valai tambabayakku. Tambabayak adalah kawan.
2: Tambabayak.
1: Okay, lepas kita baca lagi. Kamu boleh terus komen-komen kita lagu daripada Nurfaz Betiru No.
2: Salah FM.
1: Bagus bang.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Mbak.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus, Mbak.
3: Terima kasih.
4: Kotomadan.
5: Xie xie.
6: Thank you.
7: Terima kasih.
8: Magsuko.
9: Paring kuanangan.
10: Ponsikau.
11: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Yeah, kita santai sampai petang. Pastinya Bahngam lah tu untuk hari ini, hari Rabu.
1: 22 Julai 2026. Hilang kasut kawan saya, Nodi. Hilang kasut saya semalam di rumah kawan.
0: Macam mana boleh hilang?
1: Entahlah.
0: Okey, kita ada kawan kita di sini. Hanafi di kampung Contoh Putatan, dia bilang. Ini dalam penerjemahan bahasa Jawa, ya, dia bilang. Okey.
1: Mana
0: kan idaan hilang sepatuku. Mau
1: Bugis.
0: Embengi nanggono koncokku.
1: Itu macam Bugis no di. Kalang juga bayang campin.
0: Kalau Kalang dengar kasih bosnet dulu Kalang. Okay. Tapi apapun itulah dia bilang, idaan hilang sepatuku, mau bengi nanggone koncoku.
1: Okay, si Apple White Six dalam bahasa apa ini? Nalawa taumpa. Taumpaku kabi i habai sin Ivanku.
0: Oh,
1: hilang kasutku. Okay. Oh, nalawa.
0: Nalawa, nalawa taumpaku kabi i habai sin Ivanku. Yeah. Alright. Lagi kita ada si Agnes, Dusun KB, dia bilang natagak kasutku kosedop hilot walai tambalut.
1: Okey, Alice Raymond dalam bahasa Iban Sarawak, lenyau kasut aku kemari barakan kaban.
0: Barakan? Berumah.
1: Berumah.
0: Mana kan rakan-rakan di sana ini? Kan kemana sudah mata kita itu?
1: Lari setting. Berumah kaban.
0: Kalau berumah kaban.
1: Aku juga tahu. Jadi apa?
0: Rakan, rakan.
1: Sebab kawan kan di atas.
0: Okey, lagi kita sudah yang Ima. Dia bilang, indah-indah pulang kasutku malam itu di rumah danganku. Pandai juga belusir kasut itu. Dia bilang,
1: kasutnya tak pulang.
0: Indah-indah pulang kasutku semalam itu. Indah-indah pulang sudah.
1: Tak pulang kasutnya. Okey, si Jo.
0: Okey.
1: Nailang kasutku, kontong dawalai romaku. Romaku, bisa bofet.
0: Okey, terima kasih yang sudah komen-komen. Kalau ada lagi, cuba refresh dulu. Mana tahu ada
1: rakan.
0: Rakan.
1: Mana tahu ada rakan-rakan kita yang komen.
0: Betul.
1: Pasal kasut orang yang tak pulang, indah dah pulang.
0: Indah dah sudah.
1: Indah dah.
0: Okay, alright, terima kasih yang sudah komen-komen belajar bahasa etnik hari ini. Jangan lupa terus jaga kasut kamu, jagalah hilang.
1: Sebelum kalau kamu pulang rumah tu, kasih masuk di dalam, jangan letak di tangga.
0: Zul, bagus.
1: Ya, walaupun bilang no di bok belacan, hilang juga.
0: Hilang juga. Okay, di jam yang kedua nanti kita ada topik santai tu hari ini. Kita lagu daripada Dance Igalan Kulabutan.
1: Sabat FM.
0: Bagus banget.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan Norfas.
4: Dongkam di nau-nau-nau-nau-nau pesurang jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Dan sekarang semua pun di jam yang kedua untuk Bah Ngam Latu. Macam biasa kita ada apa ni, topik santai lah untuk hari ini.
2: Kita mau sambung lagi cerita pasal kasut. Kalau tadi cakap pasal kasut yang hilang. Ini kali pula kita mau tanya kamu. Kami mau tanya kamu. Okay. Berapa kali kamu cuci kasut dalam sebulan?
1: Dalam sebulan. Tapi itulah kan, bila melibatkan kasut kerja yang kulit, maknanya cuma dibersihkan di luar sahaja kan?
2: Nak tahu lah lelaki kan?
1: Oh ya, betul juga lah.
2: Macam mana lelaki kasut kulit dikasih kilat-kilat sejak dari luar,
1: di luar
2: sejak di dalam kan? Nak payah. Nak bawa belacan?
1: Dia lap lah juga sikit. Pakai stokin kan?
2: Matau stokinnya nak berganti?
1: Ya, sehari memang berganti.
2: Hari-hari ganti.
1: Mangkalilah.
2: Mangkalilah.
1: Tapi kalau pasal kasut jalan, kasut jogging, memang kalau dia bilang kita guna itu kan macam kasut jogging, dia berpeluh. Jadi dia mungkin akan meninggalkan kesan-kesan bau-bauan.
2: Belacan.
1: Belacan. Kau cuma bawa belacan.
2: Bawa belacan saya tahulah, tapi kasut macam dulu-dulu time sekolah, iyalah.
1: Dulu-dulu time sekolah memang lah kan. Tapi itulah, kalau kasut begitu kan, jadi bila kamu pakai berhari-hari, maksud jalan-jalan, jadi mungkin ada yang cuci kasut, ada yang tidak cuci kasut.
2: Ada spray kasut lah untuk yang
1: jalan gitu lah.
2: Yang spray kasut kalau macam yang bawa masam sudah tu kan, dia ada spray khas,
1: ada spray
2: untuk
1: khas,
2: kasut. Tapi kalau yang macam sudah kotor tu, kita kena cuci lah.
1: Kena cuci juga lah kan, di luar dia dan juga dalam dia. Kalau tengok ada yang berdaki-daki.
2: Sayang pula, macam mana mau cuci, nanti rusak dia punya.
1: Oh, si burus ya, kalau beli burus yang kecil. Tapi lambatlah sikit.
2: Lambat mau hilang. Okey, jadi kalau kamu macam mana, berapa kali kamu cuci kasut dalam sebulan?
1: Betul. Kamu boleh komen-komen.
2: Saya ada 5, tak pernah cuci. Contoh. Nak sempat kutur kasut saya.
1: Hari ini pakai ini, besok pakai lain lagi, jadi dia sempat kering sudah. Oh, begitu rupanya. Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook kami ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM
2: 0194904848.
1: Kita ada lagu daripada Robbie Angkangon, Sayau Potot Ginavo.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bangam Latu.
1: Sekarang pukul 3.16 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Tak kira di mana juga anda mendengarkan kami. Pastinya melalui RTM Klik ataupun melalui frekuensi di kenderaan anda.
2: Okey, apapun ini petang, kita mau cerita pasal kasut. Berapa kali kamu cuci kasut kamu dalam sebulan?
1: Okey. Kita dah kawan dari sini, si Apple. Dia bilang, kalau saya ni, kalau bab kasut, saya menggaul seminjak baru saya cuci sebab kotor kan, dia bilang. Tapi kalau hari-hari biasa jarang cuci, lagipun kasut safety, bukannya senang mau kotor, dia bilang. Oh, ini kasut safety lah. Good, yang ada, oh yang mungkin kasut pocokang, dia bilang ada pakai warna kuning tuh kan.
2: Safety. Kasut good, nah.
1: Pokoknya kalau yang kasut safety, mungkin yang ada besi di depan tuh.
2: Itu memang sesuai untuk yang kerja-kerja berat lah. Okey, lagi kita mau tengok kawan-kawan kita di WhatsApp. Kita ada si Amir.
1: Okey.
2: Dia bilang biasanya saya cuci kasut 2 bulan sekali.
1: Oh, 2 bulan sekali ya?
2: Saya pakai kasut yang
1: 2 bulan sekali kah?
2: 2 kali sebulan.
1: 2 kali sebulan. 2 bulan sekali. Tapi boleh juga.
2: Boleh juga. Ada orang nak pernah cuci kasut. Okey, 2 kali sebulan.
1: Okay.
2: Saya pakai kasut yang sama hampir setiap hari untuk pergi kerja. Jadi memang cepat berdebu lah, dia bilang.
1: Okay.
2: Kalau kasut cuma kotor sikit, saya akan lap, dia bilang.
1: Okay.
2: Tapi kalau sudah kena lumpur kah ataupun berbau kah, saya akan cuci betul-betul dan jemur sampai kering.
1: Oh, betul. Tapi kamu mau kasih anu juga tuh, kasih bilas tuh dia punya sabun betul-betul, sebab kalau dia yang macam yang kena kasih kering tuh kan, ada yang bekas tuh macam
2: anu tuh. Kesan sabun.
1: Kesan sabun tuh.
2: Oh, okey, baik.
1: Apa ini ada kuning-kuning di sini nih? Dia bilang, kan ada begitu.
2: Nak kan mau cuci lagi nih. Sudahlah, tunggu kering punya
1: macam,
2: main mama.
1: Macam yang apa nih? Macam tagar tuh. jadi kamu kasih cuci dia anu lah. Kita mau cuci sudah siap, kasih brush dia balik.
2: Terima kasih tipsnya.
1: Okey, kamu boleh ditulis komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Kita ada lagu daripada Peter Aloysius, Lonsoi Rinukut Rukut.
2: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Ya, sampai FM Bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya, untuk hari ini 22 Julai 2026 adalah pada pukul 3.47 minit petang nanti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bangam Latu.
2: Bangam Latu. Sudah pukul 4.11 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang terus bersama kami. Dan pastinya cerita kita ini petang Azian pasal kasut.
3: Okey. Nah. Berapa kali kamu cuci kasut dalam sebulan?
2: Kita ada si Mumar Rizki di sini. Dia bilang, kalau saya itu kasut kulit, saya letak uncang apa ini, teh kering. Okay. Ataupun itu uncang pewangi kasut bila simpan. Dia bilang, oh maknanya bila siap pakai, dia kasih sisip lah itu uncang itu.
3: Uncang teh kering.
2: Terus bau teh. Jadi bila kau buka pakai kasut tu kan, bila kau buka kaki kau bau teh.
3: Okay. Lepas tu kan teh ini kan macam-macam. Ada yang mint, ada rasa lemon,
2: macam-macam peach. Dia punya apa ni, pewangi tu kan.
3: Wangi.
2: Tapi dia bilang kalau kasut jalan pula, saya simpan yang uncang deodorizer. Ada jual sana, dia bilang, di kedai. Stokin je yang perlu basuhlah hari-hari, dia bilang. Kasut peni kampung dia ni, dia bilang, selalu dia guna masa kerja pun berus dan lap, sebab lain kenampakan tu tanah yang melekat-lekat, dia bilang. Ini yang kasut pikabun lah. Lagipun selalu saya bawa masuk pejabat, sebab malas mau tukar kalau sudah bertolak buat kerja ukur di hutan, dia bilang.
3: Ini kasut yang ini ni, kasut getah ni, kau nak apa ya, sudah mau apa tu kasih berus, kau pakai hose ya bas gitu,
2: hilang. Itu ada yang melekat-lekat.
3: Pakai lah yang tekanannya yang tembak laju tuh.
2: Pakai tangan kan, tutup sedikit.
3: Okay. Lah. Si Pungguk bilang, saya ada 4 pasang kasut kulit.
2: Okay.
3: Kalau nak mau kasut berbau, stokin pakai untuk sekali aja. Ganti setiap hari. Okay tuh.
2: Okay, maknanya setiap hari kena tukar apa ini?
3: Stokin. Stokin kau kena ada 7 pasang lah.
2: 7 pasang. Kalau rajin 2-3 pasang pun boleh juga, setiap hari cuci lah kan.
3: Ya, habis sabun loh begitu.
2: Okey, kamu boleh terus komen-komen. Dan 4.30 minit petang nanti, macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Dan pastinya untuk petang ini, tajuk-tajuk berita utama ialah,
3: persidangan DUN Sabah luluskan 2 rang undang-undang.
2: Hampir 7,000 belia terima bantuan Syabas berjumlah 21 juta ringgit.
3: Nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
2: Sabah FM.
3: Bagus bah.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Kenapa tak jumpa? Hacuh, hacuh. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM Bagus Bah.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia Anda.

Lagu daripada Elemen, lagu mereka yang bertajuk Rahsia Hati, memukul pukul 4.49 dan minit petang. Selamat petang untuk kamu semua. Jangan lupa untuk terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Berapa kali kamu cuci kasut dalam masa sebulan? Boleh hantar komen kamu di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Nanti kami kasih baca kamu punya komen-komen semua, okay? Dan wajib yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita mengharapkan agar semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini, okay? Baiklah, kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kira lagu daripada keluhan projector band Sinar Pelangi.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026, 14 hari lagi.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Baguslah.
3: Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Halo, orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
3: Ada malam yang menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah. Dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Okey, pastinya Bahangga Melatu bersama dengan Nodi dan juga Azian untuk petang ini. Dia main terakhir, Azian.
1: Okey, 5.26 minit petang. Mm-mm. Kita mau sambung lagi lah baca komen kawan-kawan kita cerita pasal kasut.
0: Okey.
1: Dorang cuci kasut berapa kali sebulan?
0: Berapa kali sebulan? Dalam sebulan berapa kali lah kamu cuci? Ataupun mungkin ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Belum cuci-cuci lagi.
1: Tadah, saya berapa bulan sudah itu nak cuci. Okey, Emma Fatima, kalau okay, saya seminggu sekali cuci kasut, tengok hari. Kalau tidak hujan, sebab hari Ahad tidak kerja.
0: Okay,
1: macam budak sekolah nih kan, seminggu sekali.
0: Ah, betul. Dulu pun memang seminggu sekali.
1: Lepas tu cuci pun hari Ahad, malam. Lepas tu letak di belakang icebox.
0: Kenapa aja nak pergi kopi cuci hari Sabtu lagi, dia bilang. Lupa. Kelapa bermain.
1: Tapi kan kau letak di belakang Xbox kan juga?
0: Pernah.
1: Betul loh.
0: Dia kan panas-panas gitu kan. Okey, lagi kita ada si Rosie William Z. Dia bilang kalau saya 4 kali dalam sebulan. Oh, maknanya seminggu sekali lah. Okey. Kasut suami, kasut kerja anak, kasut sekolah anak, kasut sendiri, dia bilang.
1: Kasut kerja anak pun si Rosie cuci. Bestnya.
0: Oh, kan dulu-dulu kan teda itu. Nggak pernah tuh pengen mami saya cuci.
1: Cuci
0: memang
1: sendiri.
0: Cuci sendiri. Lepas, oh, cuci itu, dia bilang.
1: Lepas tuh kalau kau nak cuci kan, dibuang tuh kasut kau. Okey, si Marsa Saleh. Jarang sekali cuci sebab kasut safety. Nak payah cuci lap ja, sebab tebal, susah mau kering. Ada besi di hujungnya.
0: Oh, itu kalau begitu tuh kan ya dia punya span lagi itu kan. Nah, jadi mau cuaca yang betul-betul terik. Betul-betul panas supaya dia boleh kering. Kalau setakat dia bilang kau cuci tengah hari, sudah petang kau mau bilang
1: Tidak boleh
0: lah.
1: Mungkin kering di luar, di dalam tu lembab. Lepas tu kau pakai,
0: tambah lagi berbau.
1: Minta ampun baunya.
0: Macam pernah mengalami. Okey, kamu boleh like, komen. Lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu daripada kumpulan projek pop Bukan Superstar.
1: Sabar FM.
0: Sabar.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Zirafah tidak boleh berenang.
3: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
4: Dia boleh berjalan dalam air, ba.
3: Yeah.
0: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah. Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
3: haiwan.
0: Okey,
3: faham.
5: Oh, baru saya tahu.

0: Borneo.
1: Ini baru lah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
0: ini dia dinamakan pukulan Borneo.
1: Oh gitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Jam Sabah FM bagus bah.
1: Alright. Macam ada lagu sendiri pula.
0: Kan. Okey. Terima kasih kawan-kawan yang sudah komen lagi cerita kita untuk ini petang pasal kasut. Kalau kamu berapa kali kamu cuci dalam masa sebulan?
1: Si Emma bilang seminggu sekali.
0: Kau datang dan pergi.
1: Awas kena marah.
0: Awas kena marah.
1: Kalau mungkin dah apa ni lambat-lambat cuci mungkin kena marah lah.
0: Okay.
1: Jadi mesti seminggu sekali.
0: Kau datang padaku.
1: Si Zulkifli sebulan cukup sekali.
0: Cukup sekali. Tapi itulah kandang putih nyatakan juga jenis kasut macam mana. Tapi kalau yang begini ni mungkin ada yang kasut memang khas sudah. Nong pakai
1: ataupun dia lebih dari dua kasut lah yang mungkin hari pakai ini, lusa pakai ini. Nah, jadi betul. Macam penggunaannya tuh kurang, jadi cucinya pun kurang.
0: Tapi setahu saya akan semak kasut sudah lama tidak bercuci.
1: Ya, sebab kau tidak pandai pakai. Kau pakai macam sebulan tiga kali saja.
0: Sebab itulah kasut sentiasa nampak baru kan.
1: Tapi itulah kasut tuh kalau kau tidak pakai lama dia rusak.
0: Okay. Lagi kita ada si Awang Otman di sini. Dia bilang kasut sekolah anak seminggu sekali. Kasut kerja tidak pernah cuci, lap-lap saja.
1: Lap-lap saja. Rusak baru tukar baru.
0: Okay.
1: Si Bro Harimin, selamat petang DJ. Kasut jarang saya cuci. Tidak tentu masa cuci kasut nih, kecuali kotor atau ada bau baru cuci. Itu pun lap-lap aja. Stokinlah selalu cuci untuk hilangkan bau.
0: Tapi itulah kan sebab kadang-kadang kasut nih ada yang jenis macam mana dia punya
1: dia punya
0: dalam tuh kan jenis yang span.
1: Okay.
0: Jadi bila dia jenis yang span ni kan dia akan jenis cepat yang berbau. Tapi kalau dia jenis yang macam kulit, dia macam yang di dalam dia tu tidak span banyak, itu senang cuci lah.
1: Sebenarnya dia bergantung sama kaki.
0: Kan? Iyalah. Baiklah.
1: Bergantung sama kaki.
0: Okay. Alright, kamu boleh komen. Lepas ni kita kasih baca. Kita ada lagu Karena Susayang Nia featuring Dian.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Okey, sampai FM bagus sebab terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Ha, dan kita pun sampai ke penghujung untuk Abang Ngamla tu. Tapi sebelum kami mengundurkan diri, kita baca lagi lah beberapa komen yang singgah.
1: Okey, kita ada Jumriati. Dia bilang biasanya cuci kasut 2 hingga 3 kali sebulan.
0: Okey.
1: Kalau kasut terkena hujan ataupun lumpur, saya akan terus cuci pada hari yang sama.
0: Okey.
1: Supaya kotor-kotor di kasut tu tidak melekat. Bagi saya lah kan, menjaga kasut adalah sebahagian daripada menjaga penampilan diri.
0: Oh betul. Kalau pergi yang kena hujan tu kan, lepas tu kena lumpur, kau kasih tinggal lama-lama, lama-lama lah kesan dia tu juga.
1: Selamat tinggal kasut. Kau nak pakai sudah tu?
0: Terutama yang suka pakai kasut putih.
1: Wah.
0: Kan?
1: Kalau kasut putih, tak payahlah yang kain. Kau belilah yang getah.
0: Yang getah betul, yang senang. Tapi dia karena ada, akan ada meninggalkan kesan degil juga lah.
1: Okey, baiklah.
0: Okey, lagi kita ada kawan kita di sini. Sinik Abdul Aziz.
1: Nodi, yang biru tu kan, kasut biru tu kan saya mau beli tu.
0: Sebab
1: dong bilang, tapi mahal kan. Dong bilang kasut tu ngam untuk yang mau lari-lari lah.
0: Untuk mau lari-lari, okey.
1: Tapi macam takut lah tengok harga.
0: Okey, kita ada Sinik. Dia bilang, apa kabar bis kita? Dia
1: baik.
0: Bilang, aku jarang membasuh kasut ni, okey. Dia bilang, tapi tidak masalah juga lah dia bilang.
1: Tapi tengoklah kasutnya bersih.
0: Betul.
1: Ini kasut lari-lari nih. Kasut
0: lari-lari kan ada yang orang suka jaga kasut, membeli barangan ataupun alat-alat untuk cuci itulah. Memudahkan. Cuma hari tu ada macam belum masa guna lagi tau.
1: Expired tu tu Nudi.
0: Oh iya kah?
1: Nak tahu lah.
0: Lama sudah kan
1: tu. Tapi nak payah gunalah.
0: Pasal
1: macam
0: tak berkesan.
1: Macam mungkin saya malas sekali.
0: Oh.
1: Tapi kurang sikit lah, kurang sikit.
0: Coba hari itu saya pusing kan, apa ini ya sebenarnya? Ada pula ini.
1: Itu yang spray gak tuh?
0: Macam bukan. Macam spray.
1: Macam spray kan. Kau cubalah. Mungkin saya cepat putus asa.
0: Oke, okay, walaupun terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen. Dan nampaknya tugasan kami sudah berakhir di sini. Jadi jagalah kasut anda.
1: Iya.
0: Seperti anda jaga penampilan anda.
1: Betul. Oke, okay, lepasnya simfoni tetap di hati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Hari ini 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrih, anda bersama dengan saya Zuzela alias Ella yang akan menemani waktu perjalanan anda hingga pukul 9 malam nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan terima kasih juga kepada rakan kita Nodi dan Azian yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi dalam segmen Mbah Ngam itu janji dengar. Janji dengar simfoni tetap di hati bersama dengan Ella. Okey. Dan apa cerita anda hari ini? Moga apa jua ceritanya, baik atau buruk, kan? Moga kita semua dihindari daripada segala kejahatan dan bala bahaya. Baik, jom kita layan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.
4: Ismail.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Remus Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati lagi dimuliakan. Terima kasih sahabat terus setia mendengarkan program Sekilas Renungan ini. Mudah-mudahan semua kita ini mendapat manfaat, ya, menjadi orang baik. Walaupun kita ini bukanlah orang baik, tapi berusaha jadi orang baik, lakukan perkara-perkara yang baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu dekatkan kita kepada hal-hal yang baik. InsyaAllah dapat kawan baik, dapat lingkungan yang baik. Mudah-mudahan jadi baiklah kita semua, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang mulia, berkata Imam Siri As-Saqati, apa katanya? Antara tanda istidraj seseorang itu dibutakan Allah kepada aibnya sendiri dan selalu melihat aib orang lain ataupun senang menyubuk orang punya aib, tapi tidak dia menyubuk aibnya sendiri. Kata Imam Sari As-Saqati atau Siri As-Saqati, itu tanda istidraj. Allah butakan hati kita, butakan fikiran kita, butakan mata kita untuk melihat keburukan diri kita sendiri, tetapi pada masa yang sama kita suka mengintai keburukan orang, disingkap, dicari, ya, digali, dibongkar keburukan orang. Maka kata Imam Siri As-Saqati, itu adalah istidraj. Apa makna istidraj? Allah Ta'ala mau menjauhkan kita. Dia seolah-olah macam terang mata hatinya, dapat melihat orang ini, dapat menilai orang ini, itu, ini, ini. Tapi dia lupa, sebetulnya itu bukan satu kelebihan, tapi itu adalah istidraj. Sengaja dibukakan, dibukakan. Nampak dia, oh sianu begini, sianu begini. Orang akan berpikir seolah-olah dia ini konon-kononnya kasyaf. Ya, konon-kononnya kasyaf. Ya, kasyaf ini maksudnya Allah buka, Allah singkap lah, ya, dapat memandang sesuatu yang atas anugerah Allah. Tapi dia lupa, sepatutnya dia banyak merenung dalam diri. Orang yang dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala itu, dia tidak akan melihat keburukan orang lain, melainkan dia banyak merenung kelemahan dan keburukan serta aib dirinya sendiri. Maka inilah kata Imam Sari As-Saqati, hati-hati kita. Bukannya akan dapat membaca orang, dapat melihat orang, ya, menceritakan bahwa kita ini orang yang terpilih atau arif billah. Bukan, jangan salah paham itu. Bila boleh melihat aib orang, boleh melihat keburukan orang, itu adalah istidraj. ya. Sedangkan pada masa yang sama itu dia buta melihat aibnya sendiri. Tapi kalau Allah buka hijab, Allah singkap hijab, ya mukasyafahlah konon dia ini atas anugerah Allah pada dirinya, tapi dia tidak pernah bercerita tentang orang punya aib, maka yang banyak dihisapnya adalah dirinya sendiri. Ini bukan istidraj. Ya, ini anugerah Allah pada dirinya. Tapi berapa ramai orang-orang soleh, orang-orang hebat yang dapat kelebihan seperti itu. Makanya jadilah kita orang biasa, sahabat, ya. Janganlah kita meminta kepada Allah yang bukan-bukan ini, tapi cukuplah ya kita doa sama Allah Ta'ala. Antara sekian banyak permintaan kita, jangan lupa mohon sama Allah Ta'ala, doa sama Allah Ta'ala agar kita ini jadi orang yang selalu melihat aib diri kita sendiri. Biarlah Allah butakan mata kita melihat buruknya orang, asal saja Allah celikkan mata kita melihat aib diri kita sendiri. Dan ini kalau kita dapat jalani dengan baik, dianugerahkan Allah, diizinkan Allah ini, percayalah sahabat, bahagia hidup kita. Dah kita risau orang lain, nah kalau ada belanya, nah adalah. Nah kalau nada, ndak apalah, langsung dia ndak ada masalah. Ya, pasal apa? Dia ndak sibuk sudah melihat orang. Dia sibuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana aku di sisi Allah, ibadah kita ini Allah pandang kainda, luluskan dan lulus ibadah kita ini di sisi Allah, ya. Membaca Quran kita ini Allah redha kah tidak, ya. Sedekah yang kita hulurkan yang tidak seberapa itu, apakah Allah Ta'ala terima? Atau kita tolong orang, Allah Ta'ala perkenankah? Atau apa saja, kita semaklah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, Allah Ta'ala tutupkan mata kita, tutupkan hati kita dari melihat aib orang lain. Biarlah itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita dengan Allah, kita menyemak, kita merenung, kita gali aib diri kita sendiri yang sepatutnya membawa kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf sahabat lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
1: Sabah FM.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
0: Simfoni.
5: Kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Nauzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhan.
0: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Nahar. Beliau akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 130.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, jika kau rasa getarnya slam, bergetarkah? Okey, baik. Sahabat pendengar Sabah FM, pernah tidak kita dengar orang kata sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Nah, kata-kata kau doa tu. Jadi untuk kata-kata hari ini, sesungguhnya kata-kata itu adalah doa. Sebab itu apa yang keluar daripada mulut kita, sebutlah, usahakanlah yang baik-baik. Yang buruk-buruk jangan. Mulakan hari dengan ucapan yang positif. Doakan diri, keluarga dan orang di sekeliling. Elakkan terlalu mudah kita mengeluh kan, atau mengucapkan perkara yang negatif. Nah, hari ini kan mulalah kita kan mulalah kita doa. Sebab kalau kita berkata-kata ini doa, jadi kita bilang mau kaya kan. Nah, sesungguhnya kata-kata itu doa. InsyaAllah dengan izinnya termakbul. Nah, kaya kita kan. Tapi atas usaha kan. Bukannya setakat kata-kata, tapi kena ada usaha. Jadi semoga setiap kata yang kita tuturkan menjadi doa yang membawa keberkatan, membuka pintu rezeki, memudahkan segala urusan dan menghadirkan ketenangan dalam hidup. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
5: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
6: Tawau 95.7 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: ...30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Sahabat untuk selamanya, bersama untuk selamanya.
4: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.
7: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.18 minit malam. Baik, kalau bercerita tentang sahabat ni, pasti ramai yang terus teringat zaman persekolahan. Zaman persekolahan. Okey, waktu itulah kita berkongsi tawa, belajar bersama, saling menyokong ketika susah dan mencipta pelbagai kenangan yang hingga kini masih segar dalam ingatan. Dan walaupun masa berlalu begitu pantas dan masing-masing membawa haluan sendiri, kenangan bersama sahabat sekolah ni tetap mempunyai tempat yang istimewa di hati kita. Betul tidak? Cuba kita senaraikan siapa nama-nama sahabat sekolah kita yang masih kita ingat hingga hari ini. Dan hargailah persahabatan, kerana sahabat yang baik adalah antara anugerah terindah dalam perjalanan hidup kita. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Persidangan DUN hari ini meluluskan 3 rang undang-undang RUU, iaitu RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Undang-Undang Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. Speaker DUN Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 5 ahli dewan. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Harifin Muhammad Arif selaku Esko Agama Negeri berkata, RUU Perwarisan Orang Islam 2026 digubal bagi mewujudkan kerangka perundangan yang lebih jelas dan menyeluruh dalam pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam di Sabah. Ia bertujuan memperkemas prosedur perwarisan mengikut hukum syarak, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan selain memperkukuh aspek pentadbiran, penguatkuasaan serta penyelesaian pertikaian berkaitan harta pusaka.
2: Penggubalan rang undang-undang ini akan memberi satu asas undang-undang yang lebih jelas, menyeluruh dan tersusun bagi memastikan pengurusan serta pembahagian harta pusaka orang Islam dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, melindungi hak waris dan pihak berkepentingan serta memastikan prinsip-prinsip hukum syarak terus dipelihara.
1: Pelaksanaan enakmen tersebut tidak melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Perbahasan tertumpu kepada usaha memperkemas pengurusan dan pentadbiran harta pusaka orang Islam di negeri ini menerusi perundangan yang lebih jelas. Adun Pakinatan Datuk Rusdin Riman yang memulakan perbahasan menyokong penuh RUU Perwarisan Orang Islam 2026 yang disifatkannya mampu melindungi hak kebajikan dan harta waris selepas kematian pemilik harta. Adun dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi menyifatkan RUU itu sebagai reformasi penting dalam sistem perundangan syariah yang mampu melindungi hak waris, khususnya golongan rentan seperti anak bawah umur, wanita dan waris yang hilang. Sementara itu, Adun Bugaya Jamil Hamzah mencadangkan penyelarasan lebih berkesan antara Mahkamah Syariah dan agensi berkaitan bagi memastikan keputusan pembahagian pusaka dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bagi Adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra, penyediaan garis panduan pewarisan penting agar ia lebih mudah difahami selain mempercepat penubuhan jawatan kuasa kaedah-kaedah perwarisan orang Islam. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN Datuk Richard Yong Wee Kong mengumumkan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 11 ahli dewan. Dalam pembentangannya, Datuk Arifin menjelaskan RUU itu digubal bagi memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah melalui kerangka perundangan yang lebih komprehensif, moden dan berkesan.
2: Rang undang-undang ini juga bertujuan memperkukuh institusi Mahkamah Anak Negeri, meningkatkan kecekapan penyampaian keadilan berasaskan adat, serta memastikan adat dan undang-undang anak negeri terus dipelihara.
1: Antara penambahbaikan diperkenalkan termasuk memperjelas bidang kuasa mahkamah, memperkemas pelantikan hakim, sistem rayuan, pengurusan proseding serta perwujudan daftar tetua bagi membantu mahkamah dalam perkara berkaitan adat anak negeri. Ia menggantikan enakmen Mahkamah Anak Negeri Sabah 1992 yang telah berkuat kuasa lebih 30 tahun. Dalam perbahasannya, Adun dilantik Dato' Roger Chin menyifatkan RUU itu sebagai langkah penting memperkukuh institusi kehakiman adat di Sabah. Beliau turut mencadangkan struktur kehakiman yang lebih jelas, proses pelantikan hakim secara telus serta permodenan prosedur mahkamah tanpa menjejaskan nilai dan keunikan undang-undang adat anak negeri. Adun Inanam Edna Jessica Majimbun dalam perbahasannya menekankan kepentingan pelantikan hakim serta pegawai berdasarkan merit, pengalaman dan integriti. Beliau turut mencadangkan pengukuhan pentadbiran mahkamah, latihan berterusan serta penyeragaman prosedur bagi memastikan Mahkamah Anak Negeri MAN lebih cekap, telus dan profesional. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau yang mencadangkan pendigitalan mahkamah, pengukuhan latihan melalui ilman dan pengiktirafan kedudukan MAN dalam kerangka perundangan negara. Manakala Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin membangkitkan keperluan penjelasan pengiktirafan sijil perkahwinan MAN oleh Agensi Persekutuan. Adun usulkan Inai Isna Raisah Munirah Majlis berharap RUU itu dilaksanakan secara berkesan dan praktikal serta mencadangkan penubuhan Jabatan Kehakiman Anak Negeri yang lebih autonomi. Adun Tanjung Papat Alex Tian Cheng Kiang pula menekankan kepentingan kepelbagaian adat masyarakat Sabah yang perlu terus dihormati. Turut membahas Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya yang menyokong RUU itu sebagai usaha memperkukuh institusi adat Sabah termasuk pengstrukturan tiga peringkat mahkamah, pelantikan hakim berasaskan merit serta pengiktirafan amalan adat dalam undang-undang. Bagi Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra pula, tadbir urus MAN perlu diperkukuh melalui sistem rayuan yang lebih jelas, penguatkuasaan kod etika kehakiman serta penggunaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan prosiding dan rekod mahkamah. Sidang DUN kali ini turut meluluskan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 yang diumum Timbalan Speaker DUN Sabah Dato' Alhambra Tun Johar. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas 6 ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik menjelaskan pindaan tersebut bertujuan menyelaraskan enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS 1981 susulan penstrukturan semula portfolio kerajaan negeri tanpa mengubah fungsi atau kuasa LPPS. Sebaliknya, pindaan tersebut bertujuan untuk memastikan segala kuasa, fungsi dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah enakmen Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab terhadap

0: إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
4: Ke syurgamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.06 minit malam. Begitu cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Bagi anda yang sedang layan Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5, nah, tiba-tiba terputus-putus kan? Jadi macam robot sudah si Ella. Jadi, nah, bolehlah anda cari ataupun buka aplikasi RTM Klip. Ya, cepat cari RTM Sabah. Okay, baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang komen di ruangan Facebook Sabah FM ataupun yang hantarkan ucapan melalui nombor Sabah FM 019-490-4848. Terima kasih banyak. Emma, kita ada Sabli dari Sendakan. Kita ada Yan Yana. Terima kasih banyak. Kata Yan Yana ni, hargai setiap detik masa ia berlalu tanpa kembali. Hanya kenangan terindah tersemat di hati. Terima kasih. Dan kita juga ada rakan kita di ruangan Facebook yang katanya, di mana saja mereka berada, cinta sejati itu tidak pernah tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Terima kasih. Ini dari Nora Shikin. Dan kita ada juga beberapa rakan kita yang komen. Jadi jangan lupa untuk komen terus dari esok di Sabah FM kan. Okey, baik, kita dengar, kita layan lagu ni, Menamakanmu Cinta. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia!

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
4: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype, terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus bah. Bersama dengan saya hari ini bukan satu, tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka. Hello.
1: Nama saya Rudolf Rosil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Lidwin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, yeah, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Kerana Mu.

0: itulah lagu Semata Karena Kamu yang dipopulerkan oleh siapa ini?
1: Dari si
2: Mario Jiklau.
3: Macam untuk Mar lah kan, suka main piano kah atau ada lagi alat musik lain yang kau minat?
2: Kalau sekarang ya piano sajalah. Tapi saya berminat juga mau belajar instrumen lain.
3: Seperti?
2: Bass sama drum lah.
3: Bass dengan drum juga lah yang common lah kan orang ya, bilang betul. Jadi Obed, pengalaman belajar di Aswara.
1: Perasaan saya, first ya saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah, yang berbagai bangsa. Begitu, begitu.
3: Saya kan pelbagai jenis bukan, instrumen
1: bukan, pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
3: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus bagi diploma kah apakah?
4: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
3: Betul, betul gitu. Ya, so, sangat setuju.
4: Si Obot dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi Form macam 6. Itu saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
3: Oke, okay, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini. Tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obot dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
4: Yeah.

Itu dia lagu Sinding Rumah Mai yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obed dan Mar bermain alat musik, kita ada Abang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih Abang Suhaimi dan juga Abang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: Baiklah kepada semua pendengar radio, anda boleh menonton semula video Bakat Hype ini melalui Facebook page Kombo RTM Sabah, dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami iaitu Hiburan dan Muzik dan juga Kombo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Kombo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini Rudolf, Obed dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejaka ini berasal daripada Tambunan, walaupun berbeza umur, tapi minat orang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama yaitu menyanyi, tapi pada masa yang sama sekiranya contohnya macam hari ini kita tahu Obed dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyikan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Oke, baiklah Bakat Haid telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, yeah, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Haid ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana kan, jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Orang tua-tua bilang, kasih lembus saja, ada bilang.
0: Lembut.
1: Kasih terus saja,
0: terus saja
1: ada bilang. Oke.
2: Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat musik sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down, betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan
0: betul,
2: kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja. Sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan, ada masa depan yang lagi cerah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, kenapa enggak? Saya harap makin ramai lah yang minat musik. Sebab enggak, sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan musik gitu. Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, minda dan hati lah kan. Oke. Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada Pak Rudolf cakap. Oke, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Haid ada di mana-mana saja, bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adly Nicole. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Biasakanlah lidah kita ini untuk mengucapkan perkara yang baik-baik. Ucapkanlah doa, syukur, harapan dan kata-kata yang membawa kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain juga. Semoga setiap tutur kata menjadi asbab hadirnya rahmat, keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kata-kata yang baik bukan sekadar ungkapan, tetapi juga doa yang kita panjatkan. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Moga kata-kata ini dapat memberi makna dalam kehidupan kita seharian. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah. Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konser

0: Irama Nurani, 8 Ogos 2026, hari Sabtu, pukul 8 malam, yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, Jemaah Menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Bertemu tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datu Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Dato' Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan Badminton Terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat, Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa, Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Selamat malam untuk semua pendengar-pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat, semuanya itu yang kita harapkan. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepatlah dapat kan rawatan di klinik berdekatan ataupun di mana-mana hospital berdekatan supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik lah kan. Kalau sakit macam mana mau kerja? Jadi yang sehat teruskan dengan gaya hidup sehat, bersukan, beriada sekurang-kurangnya 30 minit sehari pun okey sudah. Jangan lupa minum banyak-banyak air putih. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026, macam-macam segmen kita malam ini. Kamu boleh request 3 buah lagu. Lagu-lagu permintaan kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Dan malam ini siapa-siapa ada ucapan ataupun ada perkongsian aktiviti kamu, jangan kasih lama, kamu terus WhatsApp, jangan segan-segan. Ada macam-macam lagu kita mau payung malam ini. Okey, jadi ini dia lagu kedua untuk malam ini. Layan terus ekspedisi hentian ini Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia lagu daripada kumpulan Tega, Rindu Ibu. Oke, jadi kalau kamu rindu dengan ibu kamu, rajin-rajinlah bertanya kabar kepada dia. Oke, sekarang ini senang sudah. Ada WhatsApp, boleh video call, boleh call kan. Jadi jangan untuk orang bilang kalau rindu pun tidak kontak-kontak keluarga kamu. Bahaya itu. Nanti orang rindu betul sama kamu, tidak dapat melepaskan rindu tuh. Ah, kan? Jadi macam juga sekarang ini, kalau kamu mau sampaikan ucapan untuk keluarga kamu yang berada jauh dari kamu, ataupun mungkin ada ucapan untuk kekasih hati kamu, kalau adalah, kalau yang single-single tuh diam-diam lah kan. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan, kamu hantar di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Apapun, terima kasih untuk kita punya jurulatih yang bernama Bun Kit Ming alias Billy Tone, yang sudah menemani kita sepanjang Piala Dunia. Dia sudah pun orang bilang menganalisis dan juga meramal perlawanan-perlawanan Piala Dunia sebelum ini, dan hampir 80% dia punya ramalan tepat bro, memang terbaiklah. Selut, bukan sahaja hebat di padang tetapi juga hebat untuk berkata-kata dalam analisis bola sepak, dan ini memastikan kita akan membawa dia untuk program-program seterusnya. Oke, jadi ini terbukti bahwa kehebatan seorang jurulatih dan juga pemain terserlah. Itu dia, Bun Kit Ming alias Billy Tone. Kita doakan agar dia terus maju jaya dan dapat bekerja sama lagi di masa hadapan. Oke, jadi seterusnya kita mau layan lagu daripada Haziq Rosebi, Nur Lela. Layan terus di Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

Itu dia Jay Lewis dan juga Koel tamu. Masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Apapun malam ini ucapan khas untuk pemain-pemain Penjara FC yang mewakili negeri Sabah ke pentas Piala Tan Sri Murad untuk ke-42 kali. Aha, jadi kita mengharapkan untuk pemain-pemain Penjara FC negeri Sabah yang akan berentap esok perlawanan pertama menentang Kelantan yang diketuai jentera untuk Penjara FC kali ini Billy the Kid ataupun Coach Billy Ton yang bermain di posisi Rodri Spanyol. Memang mantap lah kalau coach sudah turun padang, memang confirm. Mungkin ball position 90%, mungkin yang di sebelah 10% saja. Jadi itu saya sudah yakin dan pasti apabila Billy Ton sudah mewakili negeri Sabah dan bermain lagi di tengah, memang pasukan itu akan berada di level yang lain daripada pasukan-pasukan lain. Jadi kita sama-sama doakan untuk Penjara FC yang mewakili negeri Sabah mendapat kembali ataupun menjulang piala untuk Piala Tan Sri Murad kali ke-42 bagi tahun ini. Jadi all the best untuk semua pemain-pemain yang akan beraksi di Piala Tan Sri Murad. Okey, jadi apapun yang paling penting, teruskan semangat kesukanan, jangan gaduh-gaduh, mentality mesti mau juara punya. Okey, jadi apapun kita sama-sama doakan dan kita akan update lagi dorang punya kejohanan. Kalau ada manis-manis, kita akan interview dia punya jentera bahagian midfielder terbaik Penjara FC, Billy Ton. Okey, jadi apapun kita akan kongsikan dari semasa ke semasa perlawanan-perlawanan dorang. Kalau juara lagi, memang kita mau jemputlah dorang untuk datang di interview di sini nanti. Okey, jadi terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang ada hantar ucapan macam si Marsa Saleh dari Tawau. Selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Ada juga si Rin dari sini Kinaru. Selamat malam, selamat bertugas, dia bilang. Okey, terima kasih juga untuk oi Carol YB, kita punya owner Kopi Saigon Cyber. Terima kasih bro kerana sudi singgah-singgah kan. Siapa ni? Bayalah, dia bilang. Okey. Sini kau bilang MU ke idol? Yes, confirm. Manchester United ini musim memang berbeda daripada musim-musim sebelum ini. Jadi kalau kamu ada apa-apa saja program ataupun aktiviti yang kamu mau minta share, jangan segan, jangan malu-malu, kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Itu dia Wani Hasrita Lembayung Tari. Ada dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini di jam yang kedua sudah. Okey, apapun ini info cuaca yang baru saja kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Keningau, Papar, Tawau, Sandakan, Tongod, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Black Rose, Cinta Abadi, Sabah FM. Bagus banget.

0: Bagus Bas Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera.
5: Kami
6: Aras Bayu.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

0: Klut, im baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori soga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Saya tinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kaman? Lari kaman? Lari. Mari, Klut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Paduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Itu dia Mas Jo, begini jadinya. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini, okay? Dan sekarang ini Ozel mau kongsikan kepada kamu, kepada yang berbakat dalam nyanyian. Orang-orang Sabah memang kalau cakap pasal menyanyi, semua telan mic, orang bilang kan, okay? Jadi inilah masa kamu untuk tonjolkan bakat kamu, untuk uji sampai mana tahap kamu menyanyi, okay? Di mana section hiburan dan music RTM, dorang mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah untuk tahun 2026, okay? Ada dua cara untuk kamu sertai uji bakat, okay? Cara yang pertama, kamu boleh uji bakat secara dalam talian. Ini sudah pun ni orang bilang sudah pun bermula dari bulan lepas lagi, dari 24 Jun lagi, dan akan berakhir pada 24 Julai. Jadi kamu kenalah rakam video nyanyian kamu dalam format landscape, kasih melintang itu telefon, dan pastikan jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay ataupun autotune. Lepas kamu sudah rakam, muat naik video nyanyian kamu di Telegram SHM RTM Sabah, dan jangan lupa layari laman Facebook rasmi section hiburan dan music, dan imbas kod QR yang kena bagi di sana. Lepas sudah itu semua, jangan lupa pula kamu isi nama kamu, umur, daerah mana, dan juga tajuk lagu yang kamu nyanyi. Jadi untuk uji bakat secara bersemuka pula bermula 30 hari bulan Jun, hari itu lagi. Sampailah 31 Julai kamu boleh datang di Studio Music RTM Sabah bermula 9 pagi sampai 5 petang. Untuk pertanyaan lanjut, kamu boleh terus hubungi di 088-712-344 sambungan 1109, ataupun kamu boleh juga menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di 019-490-2288. Okay, itu info berkaitan dengan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang Piramli. Dan terus ini dia, Exist, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Puspa Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Ya, bila sihat ya, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dah semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan Kumpulan Iklim membawa kita ke 12:28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zaid Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi budi madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah budi madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter. Ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosil Yana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Nah, jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan ya, kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus. Saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan National Game Buruh Hantu.
Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburu Hantu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh, seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh. Nor Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Ajib 8189, Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin, Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Intan, Nur Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini, ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street Pampapan pun Abang Luri juga, Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah, eh. Azlan juga, pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita, ya, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik menerusi lagu dalam filem Man Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Mei ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hani Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga, Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, Li Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada My Raihan Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio nombor 1, segmen nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tapi light ni kasih luncur, saya kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku. Sesuatu yang telah pun terjadi,
Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi buju katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Ini lontaran suara Daddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara, negara Palestin adalah.

negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pinang, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry, Amar. Katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, selamat pagi juga eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura by Zura, Salja P.I., Sandalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan, kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusof, Farid Hakimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yu Kalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam, Mat Yu. Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Gua Musang, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu bay? Mana tu bay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Aziz. Lagu dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuklah media sosial RTM selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azaz Noor, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Noor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke?
Kalau resah, terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang sampai pukul 6 pagi.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Ianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Jeras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan Fira 89.

Farizat Awang, Farhan, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakus Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza, Bahar, Sisat, Malaa, Cid Ati, Azuriati, Syafiq, Tanker, Petronas, Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Walton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, dari Puchong. Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah, terutamanya maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah, jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Saya kita nak berhibur dengan lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

Komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kira Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fizan Rizal, Mutiara, Cik Nah, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Ruby Zah, Nur Azizah, Rus Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Amok Iti, Rozi, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu dekat tepi tingkap sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
Bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Tak, kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one pemilik hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalapan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair ni, ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.
3: Di hati ini, hanya

waktu ni, jangan dibuang detik tu. Senilai uang waktu ni, masa berjuang nanti weh. Cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur, gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu tanda.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Assalamualaikum semuanya, segar lebih menyegarkan. Rafiq dan juga Edwin menemani anda pagi Kamis hari ini 23 Julai bersamaan dengan 8 Safar.
1: Betul. Selamat pagi semuanya. Bersama kami berdua 4 jam kami bersama. Inilah segmen segar lebih menyegarkan.
0: Iya, macam berangin di luar tuh kan di Kepayan nih.
1: Sejuk-sejuk begitu kan?
0: Ya, jadi kalau anda yang baru mau keluar rumah tuh bawalah payung kan, nanti parking jauh tidaklah kebasahan kan. Atau hujan kan?
1: Barangkali juga angin membawa hujan ataupun angin
0: membawa kerinduan.
1: Kabar dari orang yang jauh begitu
0: gitu, kan. Tapi apapun cerita pasal angin nih, kita akan kongsikan info cuaca dan info trafik sebentar saya lagi di 30 minit terawal ini. Kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu. Sama FM
1: bagus bah.
2: Salam.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Caya, terima kasih Sabah FM.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
6: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM, bagus bah.

0: Info Cuaca hari ini.
1: Baik, dikongsikan info cuaca untuk anda hari ini. Bagaimana keadaan cuacanya? Semalam hujan di Kota Kinabalu ni kan? Okay. Dan berangin. Dan pagi ini dijangkakan ramalannya hujan di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan. Untuk kawasan pedalaman, pantai barat serta Kudat, hujan di beberapa tempat dan tidak hujan untuk Tawau dan Sandakan sebelum pagi ini.
2: Okey, petang yang menjadi kerisauan ni kan? jadi ramalan yang dikeluarkan Met Malaysia petang ini, pedalaman, pantai barat, Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat, manakala Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Okey, itu sebelah petang. Malam pula, bagaimana keadaan cuacanya untuk wilayah Persekutuan Labuan? Hujan di kebanyakan tempat dan hujan di beberapa tempat untuk kawasan pedalaman, Tawau serta Sandakan, manakala untuk kawasan pantai barat dan Kudat tiada hujan sebelah malam nanti.
2: Okey, ini ramalan yang dikeluarkan untuk pagi, petang dan juga malam. Kamu boleh rujuklah laman sesawang met.gov.my. Untuk waktu ini tiada amaran ribu petir yang dikeluarkan, walaupun di luar tu agak berangin.
1: Berangin kan?
2: Harapnya tidak hujan lah, hanya angin pagi-pagi gitu. Memang syok lah kan? Oh. Kalau pergi berjoging pagi ini, hiking, macam, nyaman.
1: Kalau hiking dah boleh lah kali ya. Tarik selimut lagi bagus.
2: Okey lah, betul kan. Untunglah boleh bernafas sudah kan hari ini. Jadi
1: bernafas yang agak-agak macam yang hati-hati punya pernafasan lah kan.
2: Okey, jadi kamu boleh rujuklah sekali lagi laman sesawangnya met.gov.my ataupun aplikasi My Cuaca.
1: Ya, baik, kita kongsikan juga info trafik untuk anda selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info Cuaca hari ini.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan sesak 20 minit kelewatan berlaku waktu ini, dan berikutnya Jalan Sulaman juga dilaporkan sesak bermula di Jambatan Gayang terus menuju ke Intan Kampus Sabah 40 minit kelewatan berlaku. Dan begitu juga selepas bulatan dari arah Politeknik menuju ke Jalan Tuaran juga dilaporkan perlahan 20 minit kelewatan. Di Telipok menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan mulai perlahan 6 ke 8 minit. Manakala di kawasan Tobobon juga dilaporkan mengalami kelewatan 31 minit masa pemanduan diperlukan. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan perlahan sekarang ini 5 minit kelewatan. Manakala di Jalan Tuaran Bypass di berhampiran dengan kawasan SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan diperlukan. Dari arah UMS menuju ke flyover Menara UMS dan seterusnya ke Jalan Tun Fort Stevens juga dilaporkan perlahan sekarang ini 4 ke 6 minit. Kawasan Sekolah di Likas dari Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan perlahan, dan kawasan ini mengambil masa lebih kurang 6 ke 10 minit. Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 4 minit masa pemanduan diperlukan. Meruntum menuju ke KKIA pula dilaporkan mulai sesak 10 ke 12 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dan akhir sekali kita kongsikan keadaan trafik di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan mulai perlahan 6 ke 8 minit masa pemanduan. Okay? Jadi rancang perjalanan anda, sekiranya ada info yang anda ingin kongsikan berkenaan dengan kesesakan yang berlaku di kawasan anda, boleh ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Tiga rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan DUN Sabah semalam. Ia melibatkan RUU Perwarisan Orang Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Perwarisan Orang Islam 2026 dan RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 dibentangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, manakala RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 dibentangkan Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Kerajaan Negeri dicadangkan membawa usul kepada Kerajaan Persekutuan supaya meminda perkara 121-1 dan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan bagi memberikan pengiktirafan perlembagaan setara kepada Mahkamah Anak Negeri. Adun Taparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, pada masa ini Mahkamah Anak Negeri masih dianggap sebagai tribunal oleh Mahkamah Sivil dan tidak menikmati kedudukan perlembagaan setara seperti Mahkamah Syariah. Tindakan membenarkan pengusaha pelancongan asing menggunakan penama tempatan bagi menjalankan perniagaan boleh mencemarkan imej Sabah serta memberi kesan domino kepada ekonomi dan mata pencarian rakyat. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata amalan Alibaba itu dikenal pasti antara masalah utama dalam industri pelancongan di Semporna dengan modal serta operasi sebenar dipercayai dikendalikan warga asing. Susulan pembentukan pusaran angin atau vortex di timur Filipina yang menyebabkan ribut tropika sehingga Jumaat ini, pengarah Met Malaysia Sabah Lucia Engkong berkata, ketika ini keadaan berkenaan masih berada pada peringkat pembentukan pusaran angin. Ribut tropika itu boleh menyebabkan tempoh hujan lebat menjadi lebih panjang berbanding kebiasaan. Sabah Open Nature Experience 2026, platform terbaik mempromosi keindahan alam semula jadi serta kekayaan warisan budaya Sabah kepada dunia, seterusnya menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor pelancongan luar bandar. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, Julinus Jeffrey Jimit berkata, selain menarik kehadiran pelancong tempatan dan terabangsa, program itu membuka peluang ekonomi kepada komuniti setempat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
1: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
1: saya Aisyah,
0: dan saya tujuh kekle.
3: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: FM bagus ba.
1: Selamat pagi semua yang segar lebih menyegarkan 6.45 minit pagi bersama Rafiq dan juga Edwin pagi ni.
2: Betul, yang dalam perjalanan tu hati-hati memandu, nanti kita kongsikan info trafik pada jam yang kedua nanti.
1: Betul.
2: Tapi sekarang ini kita mau kongsikan kata motivasi.
1: Seperti okay. Biasa lah kan, pagi-pagi ini kita perlukan sesuatu suntikan semangat. Orang pagi ini kan macam penat semalam bekerja.
2: Lepas tu
1: bangun awal lagi. Atau terfikir lagi masalah di pejabat. Itulah tu yang menjadi masalah tu.
2: Tapi dapat pencatat awam hari ini sudah kembali bertenang.
1: Dia senyum-senyum
2: kembali,
1: lah.
2: Sudah kembali bernafas. Tapi jangan lupa komitmen anda.
1: Betul.
2: Okay. Jadi kata semangat hari ini, kata-kata semangat ataupun nasihat yang kita terima semasa mengalami kegagalan jauh lebih bernilai daripada puji-pujian yang kita terima berjam-jam selepas kita berjaya.
1: Deep kan? Membuatkan saya berfikir sekejap.
2: Perlu diulas? Untuk lebih deep.
1: Siapa yang ulas ke kau?
2: Okay. Kalau kita kalau kita mengalami masalah kegagalan, kita jatuh, kata-kata semangat, nasihat itu paling berguna. Sebab kita akan guna untuk kita bangkit kembali. Kalau kita berjaya, orang puji-puji, orang macam wow, congrats, tahniah. Dia macam itu-itu saja. Sebab kau sudah berjaya.
1: Ya, betul.
2: Jadi tidak orang bagi pujian, tidak pujian pun kau sudah berjaya.
1: Sebab bila kau sudah dalam ruangan kejayaan tu, kau punya hati berbunga-bunga. Jadi ucapan daripada orang sekeliling tu macam kau rasa terima kasih sajalah. Dia macam tidak saja. Tidak sampai ke lubuk hati kan.
2: Sampai hanya waktu itu saja. Lepas tu begitu saja lah, berlalu pergi gitulah.
1: Ya, sebaliknya bila anda dalam kegagalan tu, bila menerima sesuatu nasihat yang munasabah kan, anda rasa macam tertusuk dalam hati.
2: Betul. Cukup satu nasihat yang ngam sudah cukup bernilai.
1: Begitu kan. Tapi jangan lupa berpada-pada.
2: Berpada-pada terima nasihat. Dan terima dari siapa?
1: Betul. Betul. Kadang-kadang orang bagi nasihat pun dia sengaja aja mau tengok kata kan, bukan betul pun kan.
2: Dia bagi nasihat dia sendiri tidak buat. Begitu.
1: Deep kok hari ini kan.
2: Okey.
1: Walaupun kita layan dulu lagu ini sampai FM.
2: Bagus, Bang.

0: Ya, berehat seketika mendorong melangsi Koil dan juga Mozan. Selamat pagi semuanya, segar lebih menyegarkan pagi anda. Kami berdua pagi ini, Rafi dan juga Edwin.
1: Okey, angin sejuk pagi ini kan berangin, jadi jangan lupa untuk hirup udara segar, oksigen yang cukup. Orang bilang untuk memulakan hari anda.
0: Kalau ada, misalnya ada sesuatu kau mau kaitkan nih kan?
1: Okey, sebab kita mau kongsikan, ini berkenaan dengan tindakan pantas anggota bomba di Oakland, California. Selalunya kita berikan topping oksigen nih untuk manusia lah kan, untuk selamatkan mereka yang terperangkap dalam kepulan asap
0: ataupun kebakaran gitu. Bantuan pernafasan,
1: begitulah kan?
0: Macam sesak nafas gitu kan?
1: Tapi ini menjadi tumpuan ataupun viral apabila mereka menyelamatkan nyawa bukan seorang tapi hewan, seekor burung merpati menggunakan topping oksigen. Okay. Burung merpati tersebut terbang merentasi asap tebal dari kawasan kebakaran sebuah kereta yang sedang dikendalikan oleh pasukan bomba tersebut. Dan selepas api itu sudah dipadamkan, mereka ternampak seekor burung merpati ini sedang menghampiri mereka seolah-olah minta bantuan lah. Burung merpati itu pun macam boleh berfikir kan?
0: Haiwan sudah semestinya lah kan?
1: Jadi dia macam minta bantuan sebab dan mereka nampak burung tu pun macam lemas-lemas. Dan dia orang nampak burung tu memang lalu kawasan kepulan asap. Jadi mereka gunakan topping oksigen pediatric yang untuk anak-anak tu yang kecil sedikit untuk membekalkan oksigen kepada burung merpati berkenaan.
0: Tapi itulah betul, dia berfungsi jugalah kan. Sebab dalam beberapa minit merpati itu akhirnya kembali bertenaga dan mampu terbang semula.
1: Jadi merpati itu macam tahu juga kan, ya ada bomba, minta tolonglah, begitu.
0: Berbakti jadi, pada alam.
1: Begitu kan. Jadi anggota bomba itu pun tahu juga, nasib diorang pun sedar ada burung merpati tersebut dan berikan bantuan. So diorang pun tahu kan, yalah kalau hewan pun mana-mana, hewan kalau di kawasan yang sesak dengan kepulan asap, sudah macam manusia juga, diorang punya oksigen tuh berkurangan dalam badan.
0: Tapi bukan untuk cerita mengenai kepulan asap sajalah, banyak perkara pun kan. Haiwan ni dia macam ada satu sense of macam humanity juga.
1: Dan izinnya lah. Begitu lah. Dorang pun tahu nampak ada manusia yang bertindak sedemikian, dorang pun ingin dapatkan bantuan.
0: Jadi tersentaklah manusia ini. Kecina cerita haiwan ini kan. Paham lah kan?
1: Baiklah.
0: Baik, tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bawakan utama 7 pagi, berita dalam dan juga luar negara yang tengah memandu ketika ini. Kita hiburkan mereka Wen dengan lagu nyanyian Masya Milan dan juga Kai Bahar, Macam Dulu-Dulu.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sabah Berselawat 2026, 13 hari lagi.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: FM bagus, Mbak.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, Mbak. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM bagus.

0: 아주 뭐. 아쭈! 아쭈! 아, 마세다 줌뽀. 아, 사이다 줌뽀.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Sabah Berselawat 2026, 13

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita mulakan info trafik pagi ini di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran lebih kurang 35 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita beralih pula di Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah terus menerus sampai sehingga ke Politeknik lebih kurang 20 hingga 25 minit masa pemanduan anda ketika ini. Dan kita kongsikan juga untuk Tuaran, Jalan Tuaran Bypass lebih kurang 5 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini setakat 7.20 minit pagi. Dan kita beralih pula ke Jalan Bertingkat UMS menuju ke Taman Awam Tok Likas sehingga ke Pusingan Bulatan Masjid Bandaraya lebih kurang 6 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan kita kongsikan juga untuk anda di Jalan Kompleks Sukan Likas lebih kurang masa pemanduan anda diperlukan 5 hingga ke 10 minit. Dan dilaporkan juga ada kerosakan traffic light lebih di persimpangan 4 menuju ke Kompleks Sukan Likas. Jadi kepada anda, hati-hati memandu, jangan menggunakan lorong kecemasan untuk memotong barisan. Dan kita kongsikan terus untuk anda yang menggunakan Jalan Sembulan pagi ini lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda diperlukan. Dan untuk Jalan Kolam Menintut menuju ke Penampang lebih kurang 11 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita kongsikan terus untuk di Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Jalan Pintas Penampang pagi ini dilaporkan lebih kurang 5 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya, Jalan Meruntuh menuju ke Putatan lebih kurang 17 minit hingga ke 20 minit masa pemanduan anda ketika ini. Selepas ini kita akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Segar lebih menyegarkan sudah pun 7.30 minit pagi. Kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda hari ini. Antara tumpuannya yang dapat dikongsikan iaitu Kota Belud telah ditiraf sebagai sebahagian daripada Kinabalu UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023 dengan pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memperkuku pemulihan dan promosi warisan budaya di daerah Kota Belud, yang mana pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menyatakan taman-taman Sabah selaku agensi peneraju Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP telah memperkenalkan inisiatif Geopark Tamu yang menjadikan Tamu Kota Belud sebagai platform mempromosikan gastronomi, pakaian tradisional, kraft tangan, persembahan kebudayaan, produk tempatan serta geoproduk berasaskan komuniti, di samping meningkatkan nilai pelancongan dan menjana manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.
4: Okay. Jadi Kota Belud, sana yang terkenal kan dengan Tamu Kota Belud, tamu besar.
3: Ya, betul.
4: Baik, berikutnya, Lembaga Sukan Sabah LSS akan meningkatkan usaha penyelenggaraan laluan jogging di Kompleks Sukan Kota Kinabalu KKSC, termasuk membersihkan longkang di sepanjang laluan sejauh 1 km serta memotong rumput berhampiran tasik secara berkala. Tindakan itu diambil susulan ada beberapa aduan yang diterima berkenaan dengan kawasan yang kurang menyenangkan seperti ada bau busuk dan rumput yang terlalu panjang di beberapa bahagian laluan jogging tersebut, dan pengguna juga mendapati ada air hujan yang bertakung di beberapa bahagian longkang dan mengeluarkan bau kurang menyenangkan kerana dipenuhi daun-daun kering yang menyumbat aliran air. Dan ada beberapa kerosakan lainlah. Jadi pada masa yang sama, beranggap bahawa pihak pengurusan kompleks perlu mengambil perhatian terhadap penyelenggaraan kemudahan yang disediakan di sekitar laluan jogging tersebut. Dan pihak LSS menyatakan kaki tangan KKSC telah pun turun ke lokasi selepas menerima aduan bagi meninjau keadaan dan mengambil tindakan sewajarnya.
3: Jadi dia berkala lah nanti kan.
4: Betul. Jadi itu juga pentingnya aduan yang diterima untuk dikenal pastilah apa keperluan ataupun orang bilang mungkin ada kerosakan, ada yang tidak diselenggara. Betul. Untuk mereka ambil tahulah.
3: Ya, di samping itu kepada pengunjung juga hati-hati kalau menggunakan laluan trek tersebut kan, rumput panjang kan, atau ada ular ke apa akan nanti hati-hati.
4: Lepas itu kalau sudah dibersihkan, jaga kebersihan bersama.
3: Betul. Dan seterusnya tumpuan apa dapat dikongsikan untuk anda pagi ini iaitu Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah bersama MTPN Youth terus memperkukuhkan usaha membenteras gejala buli dengan mengadakan kunjungan rasmi ke Persatuan Fuchau Kota Kinabalu baru-baru ini, dan mana kunjungan berkenaan bagi membincangkan kerjasama strategik dalam penganjuran program kesedaran Aerobeat Bully 2026. Hasil pertemuan itu, Presiden Persatuan Fuchau Kota Kinabalu memberi sokongan penuh terhadap inisiatif berkenaan dan bersetuju menjadikan
4: menjadikan Dewan Persatuan.
3: Menjadikan Dewan Persatuan Fuchau Kota Kinabalu sebagai lokasi rasmi program pada 6 September 2026. Dan Era Beat Bully 2026 merupakan sebuah program kesedaran anti-bully yang mengetengahkan pendekatan kreatif melalui gabungan aktiviti senaman aerobik, pendidikan, interaksi komuniti dan penyampaian mesej sosial bagi membentuk masyarakat yang lebih prihatin terhadap isu pembulian.
4: Okey, jadi bermaksud semua agensi, semua NGO, semua pun ambil bahagian untuk kita membenteras gejala buli.
3: Betul.
4: Bukan di sekolah saja tetapi juga dalam kalangan komuniti.
3: Ya, itu ya. Dan mereka apa dapat dikongsikan untuk anda pagi ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Kenapa singgah kalau tak masuk?
4: Woi. Sabar FM. Belilah, bagus bah.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Segar lebih menyegarkan 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Scroll-scroll di media sosial lah kan Rafiq, okay. Terjumpalah sumber dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada beberapa ayat yang kita seringkali sebut ataupun dalam penggunaan harian sebenarnya salah.
3: Oh, saya pun bila tengok ni kan, saya sebenarnya pun tersalah. Bukan terlah, memang salah lah
2: sebutkan. Memang salah, betul. Salah sebut dan salah eja lagi.
3: Ya, jadi kita kena caknakan bahasa ini. Dan Redwin, sila betulkan. Okay.
2: Ini pun baru tahu juga tadi ni, berkenaan dengan kesalahan ejaan. Selalunya kita sebut istirehat kan? Macam berehat lah kan? Istirehat. Tetapi yang benarnya istirahat.
3: Ah, yang benarnya adalah istirahat.
2: Ah, dan ejaannya pun bukan R-E-H-A-T, rihat, tetapi R-A-H-A-T, I-S-T-I-R-A-H-A-T, istirahat. Ah,
3: contoh ayatnya, Redwin sedang beristirahat di Konti.
2: Semasa bercuti. Itu boleh. Okey, jadi itu yang pertama. Selalu kita dengar istirahat, tapi itu sebenarnya salah. Yang betul istirahat. Okey.
3: Okey, kita ambil cakna pengeras begini. Itu, Rafiq pun baru mau belajar nih istirahat.
2: Ini betul-betul baru tahu hari ini. Yang kedua tadi ternampak juga. Ini mungkin Rafiq betul lah. Menuding jari.
3: Ini saya selalu guna, memang betul.
2: Menuding jari. Dia bukan menuding jari, tapi menuding jari.
3: Menuding jari.
2: Sebutannya pun menuding jari.
3: Ya, kalau pukul dan jam pun orang selalu salah guna tau.
2: Apa beza dia?
3: Kalau jam tu, dia bukan jam 3 saya pergi sana. Dia kena pukul 3 baru saya ke sana. Jam tu menunjuk jumlah jam.
2: Okey.
3: Kalau pukul tu menunjukkan waktu.
2: Baik. Macam 3 jam, 5 jam, itu jumlah jam lah. Ataupun jam di dinding.
3: Ya, kalau begitu. Macam 1.59 tu, itu bukan petang, itu 1.59 minit tengah hari. Masih lagi tengah hari sebenarnya. Belum lagi petang. Petang pukul 2 petang.
2: Begitu. Okey. Kan? Jadi bolehlah rujuk di laman Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini memang perlu kita tahulah. Sebab kalau dalam penulisan, betul, kita kena eja. Sebutan pun kena betul. Biasakan yang betul.
3: Ya, nanti kita ajaran anak kita pun betul lah sudah kan penulisan tu.
2: Itulah kan? Saya baru tahu menuding jari. Okey. Seringkali tersebut menunding jari kan, rupanya menuding. Okey.
3: Okey. Baik. Kalau banner tu gegantung.
2: Gegantung ataupun pepanji, bukan banner, banting.
3: Banting-banting.
2: Banting.
3: English pula dia.
2: Baru je nampak tadi, dia selalu kita sebut gegantung, tetapi dia ada tambah lagi gegantung ataupun pepanji. Itu banting.
3: Tapi selalu guna gegantung lah kan.
2: Gegantung lebih lebih mudah difahami lah.
3: Okey, itu pencerahan yang dapat diberikan pagi ini.
2: Okey, kita dapat sumber lah dari Dewan ini, sumber dari Dewan Bahasa dan Pustaka ya.
3: Okey, teman-teman, pagi kita akan bawakan berita utama pagi. Apa dapat dikongsikan berita utama pagi ini, iaitu antara tumpuannya. Sebentar saja lagi.
2: Okey. Bersama dengan penyampai kita Wahida Abdullah, berkenaan dengan persidangan Dun Sabah lulus 3 rang undang-undang serta pembesaran pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027.
3: Itu antara tumpuan tajuk berita utama pagi ini. Sebentar saya lagi, tepat 8 pagi dalam segar lebih menyegarkan. Cari-cari cinta, dengarkan dulu lagu ini. SFM
2: bagus bah.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Persidangan Dun Sabah lulus 3 rang undang-undang. Pembesaran Pelabuhan Sepanggar dijangka siap Oktober 2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah